Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @degayabandung.

Kelight FM Borderline dari Madonna. Kita masih akan terus sama-sama dalam Morning Review. Anda yang baru saja dekat bersama Kelight FM, selamat pagi. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda pagi hari ini tertemani ya dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi yang hadir melengkapi jumpa kita. Salah satunya Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengatakan dampak lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz akan dirasakan masyarakat, khususnya para pelanggan seluler. Akses internet cepat hingga 100 Mbps ditargetkan tercapai di akhir pemerintahan periode Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, melalui pemanfaatan pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, pemerintah membidik kecepatan mobile broadband mencapai 100 Mbps pada tahun 2029, sahabat Kelight. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen yang harus dipenuhi operator pemenang seleksi pita frekuensi tersebut, yakni Telkomsel, Indosat, Ooredoo, dan XL Smart. Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi Mutia Hafiz, menyatakan pemerintah tidak hanya menginginkan perluasan jangkauan internet, tetapi juga peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Oke, Light 107,1 FM, Sherina menikmati hariku. Sahabat Galite, Anda yang sudah ada di perjalanan hari ini, selamat jalan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya selama di perjalanan. Kita bisa memberikan ruang yang cukup antara kendaraan kita dan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan ketika terjadi pengereman mendadak, sahabat Galite. Yang pasti juga kita harus fokus dan waspada ya, perhatikan kaca spion secara berkala dan antisipasi manuver dari pengendara lain. Dan jangan lupa hindari bermain ponsel.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: One 107.1.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita masih sama-sama dalam Morning Review. Barusan ada dia, Vina Panduwinata. Sahabat Kelet, di awal jumpa kita tadi, saya sempat membahas tentang semangat yang menurun atau hilang ya sahabat Kelet. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar semangat kita bisa timbul kembali. Antara lain, kita bisa cari suasana baru, mengunjungi tempat-tempat baru, mencoba hobi baru, atau mungkin kita bisa merubah tata letak di rumah atau ruangan kita ya. Ternyata hal ini juga dapat menyegarkan pikiran kita. Kemudian, praktekkan rasa syukur, luangkan waktu untuk menuliskan atau merenungkan tiga hal yang patut kita syukuri pada hari ini. Dan jika perasaan tidak bersemangat ini berlangsung terus-menerus lebih dari 2 minggu, dan hal itu juga mengganggu aktivitas harian, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, Piala Dunia ternyata tidak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga mendongkrak popularitas para pemain di media sosial. Menariknya bukan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo yang meraih tambahan pengikut di media sosial terbanyak selama turnamen. Nah, berdasarkan data Sportico yang dilansir ESPN, Erling Haaland menjadi pemain dengan pertumbuhan followers terbesar. Penyerang Norwegia itu mendapatkan 32,1 juta pengikut baru sepanjang Piala Dunia 2026, sahabat Kelight. Popularitas Haaland meroket berkat penampilan impresifnya. Striker berusia 25 tahun itu mencetak 7 gol dan membawa Norwegia melaju hingga babak perempat final.

Lagunya saya yakin sudah sangat-sangat Anda kenal ya, sahabat Galite dari Lisa Stanfield. Informasi terakhir dalam Morning Review, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan arah baru bagi Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka untuk ditransformasikan menjadi pusat integrasi industri pertahanan nasional seiring dibukanya kembali penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara. Rencana pembentukan klaster industri militer dalam negeri ini disiapkan untuk menampung konsolidasi BUMN pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia hingga PT Pindad guna mendukung pangkalan operasional serta perakitan pesawat militer. Dedi juga mengatakan untuk Bandara Kertajati, pihaknya memang sudah terus melakukan pembicaraan termasuk dengan Presiden Prabowo di Karawang. Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan di dalam negeri. Ia juga menegaskan pembagian peran fungsional menjadi solusi taktis agar BIJB Kertajati tetap optimal menopang ekosistem strategis negara, sementara penerbangan komersial jarak pendek dan menengah difokuskan kembali di Bandara Husein Sastra Negara.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Galite FM. Usai sudah sahabat Galite, saya temani Anda semua dalam Morning Review hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat bekerja, sukses untuk Anda semua sahabat Galite. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: more inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Bantu

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Mono 7.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

Bandung Sins Bandung 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelai, Tangga Andika kembali hadir bersama Anda di Tell to Tell. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, Tell to Tell terus. Semoga Anda tidak bosan ya. Yang penting Anda request dan saya putarkan. Sahabat Kelai, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Seperti biasa, Anda bisa request di 08122031972.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Sound 107.5. Terima kasih sahabat-sahabat Gelad yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk Bang Ayes. Tom Green-nya tadi sudah diputar ya. Terima kasih, selamat siang Bang Ayes. Terima kasih, selamat bertugas katanya. Dr. Sony, terima kasih dok. Selamat siang, selamat bertugas. Lagunya sudah saya putar tadi ya. The best lah Kelight. Hatur nuhun dok. Mantap, terima kasih dok. Kemudian ada Ibu Anita. Lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salam untuk kru dan sahabat Kelight dimanapun berada. Dan selamat bertugas. Terima kasih Ibu Anita. Terima kasih Mas Sugiharto yang WhatsApp-nya dihapus, tidak jadi request atau sedang gues ya, kagok gitu ya. Terima kasih. Kemudian ada Kang Ahmad. Terima kasih Kang Ahmad, lagunya ini yang nyanyi siapa Kang Ahmad ya? Saya tidak menemukan dengan judul ini. Mudah-mudahan ada ya. Jadi bisa saya search dengan penyanyinya siapa ya Kang Ahmad. Boleh di typing kembali. Terima kasih juga untuk Teh Susi. Selamat siang, terima kasih. Lagunya akan saya persiapkan. Terima kasih Teh Susi. Kemudian salam guys. Terima kasih Mas Sugi. Sehat selalu. Oh, lagi typing tadi ya. Oh, siap. Oke, kirim salamnya Mas Sugi untuk Mbak Nila di Dago. Terima kasih, salam gue sekadanya. Terima kasih Mas Sugi, terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung di siang ini. Insya Allah nanti akan saya persiapkan lagunya ya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan Anda bisa request di 08 12 203 1972.

Bandung Sis Bari Tau 107,1 FM. Sahabat Kelight, BPR Gunadana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung yang biasa dikenal dengan sebutan BPRGM siap membantu keuangan Anda. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Dan untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, dan jika Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat kalian, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Telepon 022-4222-464. 022-4222-464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

Benar sesuai di sound 107,1 ini. Lagu ini disuka oleh Mas Sugiarto ya. Terima kasih, selamat siang, semoga terhibur. Sahabat Gelet, pukul 13 nanti kita akan jeda dulu saat untuk menyimak informasi dari PRSSNI Jawa Barat. Dan setelah itu kita lanjutkan kembali, masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan sahabat Gelet untuk bergabung di untuk request di 0812-203-1972.

0: FM. We'll return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Konsentrasikan di Puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2.
4: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
6: Kepala Desa Mekarsari Ahmad Sadeli membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendata korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
7: Anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi syur pada jam sekitar jam

0: Ancaman musim kemarau mulai terasa di Kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
1: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
2: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
0: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
3: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
4: Saya tadi tanya kepada PBBD dan Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Rancabungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
7: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wikar Delestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Satnarkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
8: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Telanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomida. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
7: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
0: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian

0: sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
1: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
2: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka, sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
1: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
3: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Kita sudah mengamankan terduga dalam dengan jumlah pada para korban pun kita lagi masih dalam tahap pemeriksaan yang
5: mendatang. Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

dari Sahabat 107.1 FM. Sahabat Kilat, kita lanjutkan baru kedua jumpa kita di Tell to Tell. Terima kasih untuk Mbak Sri sudah bergabung di siang ini. Terima kasih juga untuk sahabat Dinda, lagunya sudah saya persiapkan dari Queen ya. Terima kasih juga untuk Teh Edit sudah bergabung di siang ini. Teh Edit lagi ngedongeng nih. Terima kasih Teh Edit, lagunya sudah saya persiapkan ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung di siang ini. Dan selamat siang juga untuk Kang Dodi yang saat ini sedang OTW Cirebon ya. lagi streaming. Saya sudah persiapkan lagunya Kang Dodi. Hati-hati di jalan ya. Sampai di tempat tujuan selamat dan lancar urusannya. Baik sahabat Kelight, silakan bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 08122031972. Richard Mark dengan Keep Coming Back.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM dari The Isley Brothers For The Love Of You. Ini lagu yang disuka oleh Teh Adit ya. Lagu ini dinyanyikan juga oleh Whitney Houston dan George Michael. Enak lagunya ya, apalagi di siang ini. Terima kasih Teh Adit, terima kasih juga sudah ngedongeng. Kemudian terima kasih Mas Bono, lagunya sudah saya persiapkan. Mas Bono sedang beraktivitas lah ya pasti ya. Di tengah kebun kelapa katanya, di Batu Karas. Oh, sejuk. Minum air kelapa, kelapa muda tentu ya. Wah, mantap. Terima kasih Mas Bono sudah bergabung di siang ini. Di sana pasti panas ya. Sini juga panas lah. Tapi di tengah kebun kelapa mah tentu terasa sejuk, angin sepoi. Kebayang Mas Bono ya. Terima kasih Mas Bono sudah bergabung di siang ini. Terima kasih sahabat-sahabat Kelat yang sudah bergabung di siang ini. Dan kita masih bersama-sama, masih cukup panjang perjalanan kita. Dan kita akan lanjutkan perjalanan kita. Terima kasih juga untuk Teh Susi yang sudah request. Dan lagunya akan segera saya putarkan.

0: logikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Scene by Nisa 107,1 FM. Terima kasih Mbak Sri, terima kasih Mas Sandi Kustejo. Lagunya sesaat lagi menjelang berita atau informasi dari PRSSNI tepat pukul 14 nanti ya. Dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih Mas Sandi Kustejo. Selamat siang, kirim salamnya untuk penyiar dan kru serta sahabat Kelai. Ya, ini dari Debbie Gibson, Only in My Dreams. Setelah ini kita akan mengikuti informasi dari PRSSNI Jawa Barat tepat pukul 14.

0: informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus judol tinggi, penanganan dimulai dari literasi digital. Redam aksi begal, jam malam pelajar kembali diberlakukan. Kejuaraan dunia bumerang bakal digelar di Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan keprihatinannya setelah wilayah Bojongloakaler masuk dalam daftar daerah dengan tingkat kasus judi online tertinggi di Indonesia. Menurutnya dari data dan hasil pemetaan yang diterima, mayoritas korban judi online berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kondisi tersebut kemudian memicu persoalan lain, antara lain meningkatnya penggunaan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Sehingga keterkaitan antara judi online dan pinjaman online menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi pemerintah karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga. Farhan menilai persoalan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi program Kampung Bebas Rentenir yang selama ini difokuskan pada upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman ilegal. Pemerintah Kota Bandung juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat upaya pengendalian judi online sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Di saat yang sama memperkuat pembinaan melalui aparat kewilayahan agar edukasi dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
1: Berbeda dengan pinjol, kalau judol mah mempengaruhi psikologis karena ada ketagihan. Dan sistemnya gitu, judol mah. Nah ini yang mesti kita tangani juga bersama-sama. Untuk itu saya sedang berusaha diskusi dengan terutama teman-teman dari Kementerian Komdigi. Betul, untuk pengendaliannya kerjasama dengan Komdigi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu jalannya. Tapi apa kita pastikan bahwa pembinaan kepada masyarakat lewat kewilayahan mau tidak mau harus kita pastikan bebas seperti kita melakukan pelaksanaan Kampung Bebas Rentenir.
0: Meningkatnya kasus begal di Kota Bandung dan sekitarnya membuat pemerintah dan aparat penegak hukum di daerah akan bertindak tegas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan

0: kriminalisme yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Polda sekarang ini sudah membentuk Satgas Kamtibmas di semua polres yang ada di Bandung Raya. Lalu akan diterapkan sebuah konsep community policing atau disebut dengan Polmas, kepolisian masyarakat. Konsep ini bukan konsep baru, konsep sudah lama. Kita mengenalnya lewat kata Siskamling, warga jaga warga. Untuk para pelajar, jam malam diberlakukan kembali seperti yang dulu dan akan ditegakkan secara lebih tegas. Sekarang mah jadinya permanen. Kemarin kan sempat lu sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar. Justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban.
1: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain menghadirkan festival buku Big Bad Wolf Book yang digelar pertama kalinya di Kota Bandung. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung, Dewi Kaniasari mengatakan, festival akan berlangsung di Bikasoga Sport Center, Kota Bandung pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Menurutnya penyelenggaraan festival merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ingin menghadirkan ekosistem literasi lebih dekat dengan masyarakat. Kenny berharap festival buku ini dapat menjadi agenda tahunan Kota Bandung sekaligus memperkaya kalender event daerah.
2: Big Bad Wolf ini baru pertama kali dilaksanakan di Kota Bandung di tahun 2026 ini. Sedangkan kalau di Indonesia itu ternyata udah yang ke-10 tahun, jadi cukup lama. Dan sebetulnya keinginan Big Bad Wolf ini untuk berkiprah di Kota Bandung katanya sudah sejak 8 tahun yang lalu, tapi baru mungkin sekarang pada saat kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Farhan bisa dilaksanakan di Kota Bandung. Yang tadinya mungkin orang-orang Bandung, warga Bandung yang jauh-jauh datang ke Bandung Barat, ke Kota Baru Parahyangan, sekarang udah lebih dekat lagi untuk membeli buku-buku Big Bad Wolf ini.
1: Sementara itu, Country Director Big Bad Wolf Book Indonesia, Matius Wandi Budianto mengatakan, penyelenggaraan tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan satu dekade kehadiran Big Bad Wolf di Indonesia. Menurutnya setelah 10 tahun berkeliling berbagai kota besar di Indonesia, akhirnya Big Bad Wolf dapat hadir di pusat Kota Bandung melalui kolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung. Festival akan menghadirkan lebih dari 1 juta buku dari berbagai kategori dan ditargetkan menarik lebih dari 20 ribu pengunjung setiap hari. Selain mendorong budaya membaca, festival diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif, UMKM kuliner, serta memperkuat posisi Kota Bandung sebagai destinasi wisata literasi yang inklusif dan ramah keluarga.
3: Bandung itu pasar buku internasional terbesar di dunia. Jadi kita udah hadir lebih dari 17 negara, lebih dari 52 kota seluruh dunia. Dan ini pertama kalinya benar, kata Ibu Kesi. Dan 8 tahun lalu kita pengen banget coba untuk di dalam Kota Bandung, tapi tidak pernah dapat. Kebetulan kita dapat support yang luar biasa untuk bisa mengadakan ini di Kota Bandung. Nah justru sebenarnya kalau tanpa support dari Ibu Kesi, paparan dan tim, saya rasa kita tidak mungkin ada di dengan Kota Bandung gitu ya sebenarnya. Karena kita udah coba gitu untuk cari beberapa tempat yang possible selama 8 tahun terakhir.
4: Memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia boomerang atau World Boomerang Championship 2026, ajang bergengsi yang akan mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Kejuaraan yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia tersebut rencananya berlangsung di Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung mulai 27 Juli hingga 5 Agustus 2026 mendatang dan diikuti peserta dari 12 negara. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Barat Aris Dwi Subiantoro mengatakan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia merupakan kebanggaan dan kesempatan bagi Bandung karena akan mendatangkan keuntungan lain diantaranya pertumbuhan ekonomi di daerah.
6: Rencananya tanggal 27 Juli sampai tanggal 5 Agustus akan melaksanakan kejuaraan dunia bumerang di Lanud Sulaiman. Tentunya ketika ada spot tourism, ekonomi bergerak.

0: Jadi ketika ada 12 negara atlet yang akan hadir, maka ekonomi, pariwisata, olahraga di Bandung khususnya dan Indonesia akan bergerak dan berdenyut sebesar mungkin. Mudah-mudahan juga peserta nyaman dan kegiatannya lancar. Kemudian juga peminat-peminat nantinya akan menggugah peminat olahraga bumerang di Indonesia.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 23 Bandung diikuti oleh 440 siswa baru. Kegiatan MPLS merupakan sebuah momentum bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter positif sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah. Kepala SMA Negeri 23 Bandung, Rosi Rahayu, mengatakan sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pelaksanaan MPLS menerapkan nilai-nilai Pancawaluya sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Konsep tersebut diwujudkan melalui penguatan nilai cager, bager, singer, dan pinter yang menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang baik.
2: Dan kami mengharapkan semua arahan dari Distrik Provinsi, tentunya juga harapan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. KDM sangat perhatian kepada seluruh peserta didik di Jawa Barat ini agar karakteristik peserta didik itu bisa terdidik dan mempunyai karakter pancawaluya rahmatan lil alamin. Itu harapan kami. Jadi karakter cager, bager, benar, pintar, singer, itu yang ingin kami tanamkan pada peserta didik melalui program-program yang diadakan di sekolah.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
3: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Sis Paling Sound 107,1 FM. Sahabat Gila, kita lanjutkan di paruh ketiga. Jumpa kita di Tell to Tell edisi Kamis 23 Juli 2026. Selamat siang sahabat Gila, bagi Anda yang saat ini tengah melanjutkan aktivitas Anda menjelang selesai ya, menjelang sore. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Sahabat kalian, masih ada waktu, masih ada beberapa lagu yang masih kosong. Silakan Anda masih bisa request sahabat kalian di 0812 203 1972.

Sound 107.5. Terima kasih Mas Ali di Cijera kirim lagunya dari Seal, Kiss from Rose. Sesaat lagi akan saya putarkannya. Terima kasih kirim salamnya untuk kru dan sahabat Kelai. Terima kasih Mas Ali di Cijera. Terima kasih Bang Jul, lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih. Kemudian juga ada Kang Adi. Terima kasih. Lagunya dikirim untuk sahabat Kelight dimanapun berada dan untuk kru Kelight, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih sahabat Kelight yang sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali dan sekarang saya akan putarkan lagu kesukaannya Mas Ali di Cijera, Seal, Kiss from Rose.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Bandung's inspiring sound.

Amazing Swimming Sound 107,7 FM. Sahabat Kilat, berakhir sudah kebersamaan kita di Tell to Tell. Saya dipaksa untuk menutup acara ini karena Vivi sudah tidak sabar ingin siaran. Gak tahu kenapa. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di siang ini. Sudah request lagu, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lainnya. Agak dikunduri, terima kasih sahabat Kilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kelight. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali saya Vivi Salvia Kusman bisa nemenin Anda hari ini di hari peringatan Hari Anak Nasional ya, yang ke-42 yang jatuh pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan yang dirayakan di berbagai sekolah dan instansi dengan kegiatan seperti misalnya pentas seni dan pengenalan permainan tradisional dan juga ya itu tadi, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Walaupun sekarang ini saya udah gak punya anak usia sekolah SD gitu ya, tapi saya masih punya anak yang sekolah gitu, anak bungsu saya masih kelas 12, kelas 11. Jadi alhamdulillah ingat ke zaman-zaman dulu aja gitu, ketika mereka masih kecil-kecil, masih menjadi macan ternak yang mama-mama jemput anak gitu ya, antar jemput anak. Wah, itu luar biasa. Dan sahabat Kelight, tentu saja sesuai dengan tema dan logo Hari Anak Nasional yang barangkali bisa Anda lihat lah ya, setiap tanggal 23 Juli Indonesia memang memperingati Hari Anak Nasional. Dan ya itu tadi, tahun ini peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Jadi kalau misalnya sekarang ini kalau bicara soal sejarah Hari Anak Nasional, nanti deh kita ngobrolin lagi sebenarnya apa dan bagaimana sejarah Hari Anak Nasional. Tapi hari ini saya bukan ngomongin soal itu aja sahabat, karena hari ini kita ngobrolin soal dunia teknologi dan juga informasi yang sangat dinamis. Dan nanti insya Allah pukul 4:30 sore saya juga akan mengajak Anda untuk menyimak live YouTube bersama dengan LPKIA. Jadi nanti Anda bisa simak ya di live YouTube kami, sahabat Kelight, dan tentu saja lewat radio analog. Oke, kita mulai saja.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Rata tujuh satu Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. 22 menit lepas dari pukul 3 sore, sahabat Kelight. Selamat menjalankan ibadah sholat asar ya untuk sahabat muslim. Dan masih di Afternoon Light, di mana Anda bisa menikmati berbagai informasi seputar dunia teknologi ya sahabat Kelight. Dan jangan lupa pukul 4:30 sore nanti akan ada talk show live YouTube bersama dengan LPKIA. Baik sahabat, ini kita bicara soal dunia informasi dan teknologi ya. Jadi sahabat, Kementerian Komunikasi dan Digital. Oh ya, sebelumnya saya ingin sapa juga nih untuk Anda sahabat Kelight yang sedang bergabung di 107,1 Kelight FM, entah itu via radio analog ataupun lewat website kami, lewat streaming gitu ya. Ada juga putri saya Shanandra dan teman-temannya, dan juga rekan-rekan di PT Indotama Service. Ada Mbak Diani dan juga rekan-rekan di Indotama Service. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses ya. Terima kasih suka dengerin Kelight FM juga untuk Shanandra dan teman-temannya. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan Kelight FM. Oke, bicara soal Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mentargetkan ini kecepatan internet mobile broadband di Indonesia ini bisa menembus 100 Mbps pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo ya di 2029 nanti. Jadi menurut Ibu Menteri yang sekarang ini berhijab ya, Ibu Mutia Hafid ini Menko Digi, hal ini bisa tercapai lewat pemanfaatan pita frekuensi sekitar 700 MHz dan juga 2,6 GHz. Dan tahun itu target itu menjadi bagian dari komitmen yang memang harus dipenuhi oleh operator begitu sahabat Kelight. Dan ya gitu. Jadi hal ini bisa mengurangi lokasi atau titik-titik blank spot di desa dan kelurahan yang saat ini belum memiliki sinyal yang baik. Dan menurut beliau, konektivitas yang lebih baik ini akan membuka akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan digital hingga peluang ekonomi baru. Termasuk juga untuk sekolah rakyat ya, infrastruktur digital ini diharapkan menopang berbagai program prioritas pemerintah serta koperasi desa merah putih. Dan juga Komdigi akan terus mengawasi pelaksanaan seluruh komitmen operator supaya target peningkatan kualitas internet nasional ini dapat tercapai sesuai dengan jadwal. Begitu sahabat Kelight.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

107,1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLIGHT, Anda kalau misalnya masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan, kuliah di STIKAS Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKAS Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Otometri, D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat, kemudian tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau misalnya Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke STIKAS Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikasdhb.ac.id. Silakan untuk info pendaftaran Anda bisa menghubungi WA-nya di 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow Instagramnya @stikasdhb dan lihat keseruan kuliahnya STIKAS Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Radio City Commerce Hotel Kellight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kellight. Sudah tahu belum di Jalan Naripa nomor 70 Bandung, Anda bisa datang langsung ke BPRGM. BPR Gunadana Mitra Sembada ini Anda misalnya mau nabung atau di posko yang aman karena dijamin
1: LPS.
0: Atau dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit BPRGM, di BPRGM ini biasanya prosesnya cepat, syaratnya gampang dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misal Anda mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget lah ya BPRGM ini, seperti BPRGM. Jadi untuk sahabat Kellight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Kota Bandung atau hubungi di 022 42 2244 atau 0821 285 8761. Sekali lagi 0224 22 2244 atau 0821 285 8761.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya,

0: BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: 107,1 Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kelight. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Vivi Salvia Kusman kembali lagi bisa menjumpai Anda. Kali ini tentu saja dalam perbincangan yang pastinya menarik terkait dengan level up dari alma mater ke startup. Dan tentu saja sudah hadir narasumber kami dari IDEL PKIA. Ada Ibu Jennifer Yunani sebagai koordinator PR dan kerjasama dari IDEL PKIA yang sudah tidak asing lagi, Ibu.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Ibu, sehat-sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang saya selalu bilang Bu Jenny pakai formalin kayaknya.
1: Serem amat ya.
0: Menolak pula. Dan juga di sebelahnya ada Kang Egy Sohiban ya. Adinata. Beliau adalah lulusan LPKIA Ibu ya.
1: Betul.
0: IDEL Prodi betul. Teknik Informatika dan beliau juga adalah merupakan penggiat atau memimpin Lisan Media, sebuah agensi digital yang fokus membantu brand berkembang lewat pendekatan strategis. Nanti kita mau ngobrol lah lebih lanjut terkait tentang itu ya, Kang Egy ya. Iya, dan tentu saja sahabat Kelight, Anda bisa menyimak perbincangan kami ini lewat live YouTube kami dan tentu saja juga lewat radio analog di 107,1 Kelight FM. Anda juga nanti bisa ikut berinteraksi di 0812-203-1972 nanti ya, setelah ngobrol-ngobrol saya bersama dengan narasumber saya ini. Ibu Jen, kalau bicara soal IDEL PKIA pastinya semua sudah tahu. Ini terdekat ada event apa saja, apa tuh Bu? Ada event yang akan digelar oleh IDEL PKIA. Sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut tentang IDEL PKIA yang pasti semua orang sudah tahu ya Bu ya.
1: Betul. Jadi ada beberapa kegiatan nih di LPKIA. Kita akan ada kegiatan yang namanya nanti matrikulasi 1 udah mulai loh. Mbak Vivi. Jadi sudah mulai matrikulasi 1 mahasiswa baru Sabtu ini. Kemudian nanti hari Senin kita ada table manner namanya. Table manner di mana kalau di tempat lain belajar tata cara makan internasional. Kalau di LPKIA kami mengundang relasi-relasi perusahaan. Sampai dengan pagi ini sudah confirm 25 relasi perusahaan besar-besar gitu ya. Termasuk plat merah yang akan mulai melakukan rekrutmen dari saat itu. Jadi dari saat table manner, calon-calon lulusan, mereka masih semester 6 yang ikutan table manner. Nah itu sudah akan langsung diijon, direkrut oleh perusahaan-perusahaan itu saat itu juga. Nah ini kita lihat bukan main gitu ya. Kami sangat bersyukur bahwa ternyata lulusan LPKIA ini banyak sekali yang berminat dari dunia usaha, dunia industri ya. Nanti kalau boleh disebut perusahaan-perusahaannya boleh nggak kira-kira ya?
0: Boleh dong, boleh,
1: boleh ya?
0: Boleh, boleh.
1: Ada dari bank aja, dari Bank Mandiri, Bank BRI, kemudian Bank BJB, OCBC, NISP gitu ya. Terus udah gitu ada juga dari Astra Internasional. Kemudian kalau kita lihat lagi ada juga dari Jogja Group. Jadi Jogja, Gria, Yomart itu ikutan juga gitu ya. Banyak sekali. Jadi sampai dengan pagi aja nih perusahaan-perusahaan udah antri gitu untuk mengijon calon-calon lulusan LPKIA. Demikian Mbak Vivi.
0: Luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sekali ya. Itu tadi banyaknya apa namanya kalau boleh dibilang yang ijo itu yang pengen ini itu menjadi salah satu bukti indikasi bahwa indikatornya ya bahwa lulusan LPKIA IDEL PKIA ini luar biasa. Dan Bu, kan ini pastinya sudah tahu lah ya di mana IDEL PKIA lalu kemudian juga prodinya apa saja. Tapi barangkali adakah di antara sahabat Kelight yang barangkali ingin tahu Bu, IDEL PKIA ini Industri Digital Ekonomi ini lulusan mudah bekerja bersertifikasi internasional ini seperti apa Ibu?
1: Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat dari LPKIA sendiri dari awal pendiriannya 84 dimulai dari kursus komputer.
0: Nah,
1: jadi fokus dari institusi kami itu selalu adalah computer for business. Dari zaman orang belum bilang komputer, belum ngobrol komputer, IDEL kami PKIA sudah melakukan sudah itu melakukan, gitu ya. Jadi sampai sekarang ada 4 prodi. Kalau kita lihat ada administrasi bisnis. Tapi kalau di tempat lain administrasi bisnis saja, di kami komputer administrasi bisnis. Kemudian akuntansi. Kalau di tempat lain ada komputer, ada akuntansi saja, di kita komputerisasi akuntansi. Karena mana sih sekarang laporan yang dibuatnya manual gitu ya, semua laporan pajak juga udah e-tax gitu ya, dan kemudian sistem informasi dan satu lagi sistem informasi ada digital bisnis, kemudian ada DKV, kemudian juga ada teknik informatika. Ini LPKIA ada yang program 1 tahun, ada D3.

0: ya. Jadi yang membedakan adalah bahwa buat kami ukuran sukses dari institusi kami bukan berapa banyak tiap tahun yang kami luluskan, tapi berapa banyak yang bisa diserap pasar kerja. Gitu ya. Jadi menjelang mereka wisuda tuh kami data. Kami data harus targetnya adalah 60% ini sebelum wisuda sudah harus bekerja. Sehingga otomatis kan semua kurikulum apa dosen yang kita minta mengajar dan sebagainya memang fokusnya sudah mempersiapkan anak-anak ini masuk ke dunia kerja. Dan kami bersyukur bahwa kalau kita bilang lulusan mudah bekerja, tadi satu bukti, table manner nih ya, hari Senin. Ini udah 25 perusahaan tuh sebelum mereka lulus. Kemudian kedua, ya udah beberapa penghargaan yang kita terima juga dari Disnaker Trans Jabar, 6 kali penghargaan sebagai bursa kerja terbaik di Jawa Barat, dan mohon maaf, 2 kali penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai perguruan tinggi terbaik dalam penciptaan lapangan kerja. Yang yang kedua, kalau kita bicara tentang sertifikasi internasional, pertanyaannya adalah sertifikasi internasional yang macam apa, gitu kan ya?
1: Betul,
0: yang macam apa? Emang benefitnya apa, gitu kan ya bagi lulusan LPKIA? Kami sekali lagi basis pendidikan kita adalah komputer bisnis, sehingga sertifikasi yang kita bekali untuk para lulusan minimal selain ijazah mereka memiliki 2 sertifikasi internasional. Bahasa Inggris, kemudian nanti sertifikasi komputernya yang paling banyak. Jadi ada Microsoft, ada Google, ada Huawei, ada Cisco, ada Oracle, dan lain-lain. Nanti disesuaikan dengan program studinya. Mereka memiliki sertifikasi tersebut. Sehingga gak ada orang yang bisa meragukan kualitas dari lulusan, karena sertifikasinya bukan hanya LPKIA gitu ya yang meluluskan gitu. Tapi sampai ke mereka melamar, contoh banyak anak-anak kami yang sudah diterima bekerja bahkan di luar negeri, di Singapura ya, kemudian di Amerika, bahkan ini udah banyak sekali mereka bekerja dengan bekal sertifikasi internasional. Kan gak ada yang bisa bilang, oh mereka gak kompeten, wong sertifikasinya juga sertifikasi internasional.
1: Betul, betul.
0: Dan kalau di tempat lain, biaya sertifikasi internasional kan bayarnya pakai USD nih, mahal banget gitu ya. Kalau di LPKIA, ini kami masih menjaga bahwa biaya itu boleh dibandingin lah sama tempat lain, paling kita cuma 1/5 harganya gitu, Mbak Vivi. Jadi mereka sudah masuk ke kurikulum kita, tinggal mengikuti ujiannya. Itu kira-kira apa sih yang membedakan IDE LPKIA dengan perguruan tinggi lain? Kira-kira seperti itu.
1: Baik. Jadi seperti itu ya, sahabat Kelet, sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, kalau begitu Ibu Jen ini kan udah seperti yang Ibu sampaikan tadi sudah matrikulasi 1.
0: Betul.
1: Kalau masih ada yang mau daftar PMB ini apakah masih bisa, Bu? Mengingatkan ini sudah bulan apa? Juli ya.
0: Betul, sudah akhir Juli.
1: Sudah mau akhir Juli.
0: Jadi, gimana tuh Ibu Jen? Kita kebetulan masih ada sisa slot, walaupun nggak banyak gitu, Mbak Vivi. Nggak banyak sisa slot kita, sehingga memang kalau orang kayak beasiswa penuh, udah nggak ada tuh kesempatannya gitu, sudah habis. Paling yang ada adalah beasiswa lain gitu ya, misalnya bahwa mereka nanti dapat kita salurkan untuk dapat beasiswa pemerintah lainnya dan sebagainya. Tapi betul yang disampaikan tadi Mbak Vivi, kesempatannya makin terbatas gitu ya, slotnya makin sedikit, persaingannya makin tinggi. Jadi kami masih akan buka 1 bulan lagi nih Agustus gitu, sepanjang slotnya sudah terisi ya kami akan tutup. Jadi memang kalau yang mau daftar harus sesegera
1: mungkin.
0: Betul, nggak menunggu-nunggu lagi gitu ya, udah akhir Juli.
1: Betul ya. Nah itu sahabat Kela, silakan bagi para orang tua nih ya, Ibu Jen ya, yang barangkali sekali ini sedang menyimak perbincangan kami juga, silakan. Nah kalau misalnya mau daftar Ibu, daftar ini langsung ke kampus kah atau daftar online kah, gimana tuh Bu? bagusnya untuk para orang yeah. tua dan sahabat-sahabat Kelet yang mau bergabung di ILPK yeah. ya.
0: Kemarin-kemarin ini cukup banyak yang mendaftar dari luar Bandung gitu ya. Jadi kami menyarankan dari pada habis dana ya sudah online aja lah, ikut online mempermudah proses gitu kan di PMB .lpkia.ac.id. Oh, iya, nah, iya. Jadi tinggal segera mendaftarkan diri di sana, ikut tes juga di sana, gitu ya. Jadi semua proses dipermudah, mereka paling tinggal hadir di matrikulasi. Tapi kalau yang Bandung-Bandung aja, kalau saya selalu menyarankan datengin kampusnya.
1: Nah, itu
0: karena sekarang AI itu memungkinkan gitu ya. Tampilan ruko bisa menjadi gedung mewah gitu ya, seolah-olah wah kampusnya hebat banget, gedungnya luar biasa. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Kami mengajak gitu ya yang mau daftar, datengin kampusnya, lihat fasilitasnya, walaupun sekarang-sekarang nih kebetulan sedang sepi karena lagi libur mahasiswa habis UAS gitu. Jadi segera aja gitu ya, datengin kampusnya, tanya-tanya sampai puas, lihat fasilitasnya secara langsung. Itu dan itu, alamatnya masih nggak pindah sih.
1: Saya mau menyampaikan ini di Jalan Soekarno-Hatta 456 ya.
0: 456.
1: Oke, jadi mudah kok itu strategi sih. Kayaknya juga semua orang sudah tahu, Ibu, sahabat kalian. Iya, dan begitu ya sahabat kalian. Jadi kalau misalnya Anda nih yang mau bergabung, kata Ibu Jen ini masih ada sedikit lagi slot. Jadi jangan tunggu lama-lama karena ini mau akhir Juli, jadi segera untuk daftar, bisa online, bisa juga datang langsung. Dan sebaiknya sih bagi yang disampaikan oleh Ibu Jen tadi, kalau misalnya sekitaran Bandung mah silakan datang aja langsung gitu ya, Ibu ya. Betul. Itu boleh hari apa aja, Bu? Senin Sabtu kah?
0: Senin sampai aja? Sabtu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi kalau sampai Jumat tuh 8 sampai pukul 4 sore. Kalau hari Sabtu tuh pukul 8 sampai jam 2 siang.
1: Oke. Okay. Jadi begitu ya, sahabat Kelight, silakan saja langsung untuk datang dan melihat kondisi kampusnya yang kata nanti saya juga mau tanya nih sama sebelahnya Ibu Jan, yang pastinya bagus banget ya, Bu ya. Maksudnya ya sangat-sangat apa namanya, bikin nyaman, udah gitu juga fasilitasnya. Nah, itu memadai. Ya sudah ya, nanti kita ngobrol sama Kang Egi nih. Ibu ada lagi kan yang mau disampaikan sebelum nanti saya ngobrol sama muridnya Ibu nih.
0: Kayaknya mahasiswanya Ibu. Lebih seru kelihatannya kita ngobrol sama Kang Egi sekarang nih.
1: Baik. Iya nih Kang Egi, dan apa namanya, ini salah satu alumni yang luar biasa ya, Bu ya. Kalau tidak salah juga beberapa kali temannya sebelumnya juga seangkatan siapa, Kang Novi ya. Nah, iya juga seangkatan sama Kang Egi katanya ya. Baik. Nah, Kang Egi bisa ceritakan enggak sejak lulus sebenarnya gimana sih perjalanan karirnya sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Iya.
2: Terima kasih sebelumnya Bu Jen dan Kelight, teman-teman udah mengundang saya ya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa saling belajar ya, Bu ya.
0: Betul.
2: Dan itu tadi yang dulu tuh sebenarnya waktu sebelum masuk kampus itu sebenarnya udah ada jiwa entrepreneur ya dari dulu tuh. Jadi nah tapi ketika masuk ke kampus, jiwa entrepreneur itu makin mater
1: ini ya,
2: karena di kampus itu kita diajarin bahkan diajarinnya tuh skillnya, kemudian ilmunya diajarin, bahkan mentalnya juga. Karena kan kalau entrepreneur itu mentalnya harus kuat ya. Nah, maka dari itu di kampus itu saya makin mateng nih, saya memantapkan diri bahwa oh, sepertinya saya harus entrepreneur nih, harus berusaha gitu ya, harus membangun sebuah perusahaan. Nah, dari situ saya ngebangun bisnis ya, ngebangun bisnis ya. Namanya bisnis pasti jatuh bangun ya. Tapi ketika jatuh bangunnya itu karena ya apa ya, karena ilmu yang didapatkan dari APKIA. Nah,
1: itu yang ingin saya tanyakan. Jadi Anda kan juga salah satu dari lulusan terbaik lah ya Ibu ya, dari ILPKIA ini. Apa yang ingin Anda ceritakan sama sahabat kalian nih Kang Egi, kampusnya tentu saja nyaman, terus ya itu tadi soft skill, hard skill itunya juga diberikan gitu loh. Apalagi yang ingin disampaikan untuk sahabat Kelet terkait dengan kenyamanan Kang Egi untuk berkuliah di sana dan bisa seperti sekarang ini, termasuk juga bertemu dengan para dosennya gitu.
2: Dulu, ya betul, dosennya ya dulu saya diajar sama Pak Paulus ya dulu ya.
1: Oh, iya,
2: diajar sama Pak Paulus.
1: Selamat sore,
2: dan
1: Pak Paulus.
2: Dari situ saya tumbuh apa ya, tumbuh kepercayaan diri gitu. Dulu tuh memang kalau dibilang ya agak introvert, agak minder gitu. Tapi alhamdulillah Pak Paulus menyampaikan sebuah materi dan disitulah saya lebih percaya diri gitu untuk bisa berusaha gitu ya di sana.
1: Nah itu yang saya Bujen kalau boleh saya ini, kalau misalnya dari beberapa alumni sahabat Kelight, maksud saya dari IDLPK ini, banyak juga yang introvert gitu awalnya, lalu kemudian jadi seperti sekarang ini. Jadi berarti itu menunjukkan bahwa para dosen di sana tuh termasuk Ibu Jen pastinya men-encourage mahasiswa di sana tuh luar biasa gitu ya Bu ya.
0: Karena yang tadi disampaikan oleh Kang Egi ya, jadi kami menyadari kampus itu sebenarnya tidak boleh hanya sekedar membuka wawasan knowledge-nya saja dari anak-anak itu. Yang lebih gitu ya. Jadi bukan hanya knowledge, masih banyak kampus yang penting dia wawasannya udah nambah gitu. Jadi sekarang jadi mahasiswa gitu kan. Tapi kami juga banyak sekali memberikan hard skill. Jadi prakteknya tuh banyak banget kalau di kampus, betul ya. Dan terakhir di LPKIA sendiri kami ajarkan soft skill, sikap mental itu bagaimana mereka punya sikap mental yang baik, menjadi pembicara yang baik, teamworknya baik dan sebagainya. Itu diajarkan dari semester 1. Jadi mereka juga sebanyak itu gitu ya. Jadi komposisi knowledge, hard skill dan soft skill ini memang kita gembleng berbarengan gitu untuk anak-anak kita.
1: Setuju
0: gitu
1: ya. Terutama di satu cerita lagi gimana Kang Egi?
0: Sikap mental
2: ya, itu, wah, apalagi nanti kan ada table manners.
0: Table manners
2: itu sangat sangat berpengaruh.
1: Tuh? Ibu tadi kan cerita bahwa nanti tanggal 27 hari Senin ada table manners. Kang Egi sendiri pernah itu boleh
2: sering
1: diceritakan tuh
2: seperti apa? Kalau saya klien ya dari biasanya klien-klien yang istilahnya menengah ke atas gitu ya. Itu manners itu sangat diperlukan sekali. Sangat-sangat diperlukan dan saya belajar itu di table manner waktu itu.
0: Betul.
2: Dan itu sangat-sangat mempengaruhi setelah lulus itu sangat nempel banget gitu setelah lulus itu. Jadi kalau setelah lulus itu yang paling digunakan itu ya selain ilmunya ya, tapi ada skill ya, skillnya, kemudian mannersnya, attitude-nya, mentalnya juga.
1: Nah, itu.
2: Terus
1: ya,
2: kemudian lebih ini tuh problem solving sih. Jadi ketika kita bisa menganalisa masalah dan bagaimana cara mengatasi masalahnya itu diajarin di sana.
1: Nah itu karena nggak semua orang bisa seperti itu Ibu. Ya soft skill, kemampuan untuk apa namanya problem solving. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan kesenangan ada atau manfaat yang didapat untuk ketika
2: menjadi lulusan IDLPK. Kalau dibilang bermanfaat, sangat bermanfaat
1: pasti
2: sekali ya. Mudah-mudahan saya juga sangat berterima kasih ya sama Bu Jen sebagai guru dan dosen-dosen sana di institusi gitu ya. Ya mudah-mudahan ilmunya bisa jadi amal jariah lah ya.
1: Amin.
2: Yang akan terus mengalir karena masih terus dipraktekin sama saya. Terutama yang saya ingat itu manners sih. Manners ya, karena kalaupun kita skillnya oke ya, pengetahuan kita bagus, tapi mannersnya minus, itu sulit sih, sulit.
1: Setuju.
2: Bahkan saya pun kalau ditanya ya setelah lulus itu, alhamdulillah ya, walaupun memang jiwanya jiwa entrepreneur, karena orang tua inginnya saya itu bekerja, pengen jadi anak kantoran lah ya waktu itu ya, saya ikut aja dan alhamdulillah itu mulus banget. Di samping memang sudah disiapkan digembleng dari LPKIA ya, pastinya ada doa dari orang tua juga. Dan waktu itu tuh saya bahkan hampir pernah itu diterima di dua perusahaan. Jadi bingung itu mau milih yang mana.
1: Jadi bingung mau milih yang mana waktu ya? Itu.
2: Dan dari situ ya saya bekerja, sempat bekerja juga pernah di luar kota di perusahaan di Bandung juga, salah satunya di bidang ini fashion. Nah dari situ sepertinya saya ada gambaran untuk bisa entrepreneur sendiri waktu itu. Jadi
1: akhirnya,
2: karena jiwa entrepreneurnya masih ada, masih membara gitu ya, dan saya keluar dan dari situ saya ngebangun bisnis tuh, mulai ngebangun bisnis, mulai dari IO, dari WO, kemudian bentok di agensi. Dan sekarang alhamdulillah karena ilmu pertama dari ilmu dari LPKIA, mm-hmm. kemudian dari ilmu di apa di Jepang, pekerjaan ya. Sebelumnya, mm-hmm. kemudian ya sekarang lebih menjurus ke menjadi digital marketing dan bisnis strategi bisnis fashion,
1: okay.
2: industri fashion
1: ya, ya tapi alhamdulillah. Itu mengolah ya itu tadi ya mengolah 9 brand dan 3 perguruan tinggi.
2: Betul.
1: Dan boleh di-spill nggak kan modal utama kompetensi apa untuk bisa sampai di posisi seperti ini. Wow. Dan sekali lagi sejauh mana kontribusi IDE LPKI ya untuk perjalanan ya. Karir Kang
2: nah, kalau modal utama ya kalau saya ini ada dua.
1: Tah, apa
2: ada dua. Yang pertama itu optimis, mm-hmm. yang kedua adalah realistis.
1: Oh. Yang satu optimis, yang kedua optimis realistis.
2: Oke. Okay. Optimisnya jadi, apa? Mm-hmm. Optimisnya itu kita harus yakin bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka ketika kita mm-hmm. yakin itu akan terjadi, maka Allah pasti akan amin. Memberikan jalan dari lewat jalan yang disangka-sangka. Amin, amin. Dan realistisnya mm-hmm. adalah gak mungkin dong kita hanya sebatas yakin dan Allah pun pasti ingin melihat ikhtiar kita.
1: Betul.
2: Nah realistisnya adalah kita berusaha, kita berusaha salah satunya kita upgrade ilmunya, upgrade skill, asah mental kita, perbaiki manners kita dan attitude kita. Ya. Dan itu salah satu realistis yang harus kita lakukan.
1: Nah, betul.
2: Dan itu saya pelajari semuanya di LPKIA sih
1: nah.
2: waktu itu.
1: Balik lagi,
2: balik
1: iya jadi apa yang maksud basicnya itu dari situ ya
2: kebiasaan
1: itu betul,
2: bahkan
1: betul.
2: Hal kecil aja
1: iya, iya.
2: buang sampah pada tempatnya
1: nah, itu.
2: Karena di LPKIA itu 5 langkah itu ada tempat sampah ya.
1: Iya.
2: Jadi itu kan salah satu attitude yang harus dijaga ya buang sampah dan saya ajarkan juga ke anak-anak buang sampah itu pada tempatnya kalau misalkan ada sampah disakuin dulu baru ketemu tempat sampah baru saya
1: betul,
2: buang
1: betul.
2: Gitu
1: itu hal sepele gitu
2: hal
1: sepertinya
2: kecil.
1: Tapi betul. Hal kecil tapi itu luar biasa hatinya ya Bu ya impactnya dampaknya betul. Betul dan itu yang diajarkan dari kampus ya yeah. Jadi kalau begitu mah modal utama kompetisinya memang dari tempat IDE LPKI ini teman Anda berkuliah gitu ya
2: wah yeah. Luar biasa kalau ditanya kontribusi ya
1: yeah.
2: Kontribusinya itu ya luar biasa sih Masya Allah
1: ya nggak apa-apa diceritakan silakan Kak
2: ya kontribusi ini saya saya belajar attitude dan manners itu di LPKI kemudian saya mental karakter dulu saya ini Bu
1: apa
2: blah-blah deh kalau bahasa Sundanya apa ya blah-blah deh jadi enggak tahu mau kemana gitu
1: oh,
2: ya
1: okay.
2: Tapi waktu itu saya aktif di himpunan ya jadi karakter saya terbentuk di sana sama teman-teman juga mental saya terbentuk sehingga makanya saya bangun bisnis berkali-kali dan bangun lagi berkali-kali pun ya karena mental yang sudah diasah dan diasahnya juga di mana di LPKIA juga.
1: Itu sih.
2: Kemudian skill ya, skillnya di sana juga ada mata kuliah wirausaha ya. Kemudian soft skill sih yang saya sangat-sangat nempel banget gitu di terutama jaringan.
1: Networking.
2: Jaringan networking.
1: Betul.
2: Yang alhamdulillah beberapa project dan sebagainya itu dari teman-teman kampus dulu gitu. Nah, jaringannya ada luar biasa. Dan setahu saya ya, saya bertemu dengan teman-teman circle saya dulu di LPKIA. Itu enggak ada yang nganggur sih. Sekarang enggak ada.
1: Luar biasa.
2: Enggak ada semuanya. Semuanya bahkan punya perusahaan ya. Bahkan ada yang ya pernah diundang juga ya
1: Novi
2: Galang gitu ya. Kemudian banyak lah yang istilahnya enggak

0: hal kecil aja kita perhatikan tadi kayak tempat sampah. Mm-hmm. Termasuk iya, mereka tuh harus berseragam lengkap ketika yeah, mereka ya, kuliah yang tadinya mm-hmm, semua mengolok-olok, wah udah jadi mahasiswa pakai seragam. Yeah. Tapi yeah, mereka enggak bawa dasi aja, enggak mm-hmm, pakai si dasinya. Terus minggu 3 kali yeah, itu mereka disuruh pulang. Enggak oh, boleh ikut UTS, enggak boleh ikut UAS. Tapi ternyata ketika yeah, kita tanya, kita melakukan tracer study, kita mm-hmm, tanya sebetulnya dari mana sih, bagaimana mereka atau ilmu apa yang paling bermanfaat gitu yeah, ya ketika mm-hmm, mereka terjun ke dunia kerja. Jawabannya yang pertama adalah masalah disiplin dan yeah, sikap mental. Ya yeah, jadi tadinya kan anak-anak nih beragam-ragam gitu ya mm-hmm, maksudnya latar belakangnya gitu mm-hmm, ya masuk ke LPKIA ya mulai diajarkan dengan disiplin yeah, bukannya sekedar knowledge tapi mm-hmm, hard skill, ditempa dengan hard skill dan yeah, terutama soft skill mm-hmm, dan tambahan Kang Egy adalah mm-hmm, ada satu kewajiban mahasiswa di kita yaitu mereka bukan hanya harus aktif di kelas mm-hmm, belajar yeah, tapi yeah, mereka juga harus berorganisasi di kemahasiswaan gitu ya. Kegiatan kemahasiswaannya juga banyak gitu mm-hmm. Nah ini mantan ketua Hima ya kalau nggak salah ya oh, di informatika
1: okay,
0: jadi ini ya, apa di sana mereka juga kami yakin bagaimana mm-hmm, mereka bisa berinteraksi dengan seimbang mm-hmm, bukan hanya dari ilmu tapi bagaimana hubungan antar manusianya itu juga bisa berjalan baik mm-hmm. Jadi kegiatan mahasiswa itu kita wajib dan oh, banyak macamnya gitu.
1: Oke, okay, Ibu, ya itu tadi untuk belajar berorganisasi dari
0: betul,
1: kampus ya,
0: betul,
1: Bu.
0: Itu
1: luar gitu, biasa. Jadi, ya itu tadi ya Kang Egy diajarkan yeah, leadership ya dan yeah, apa namanya? Bekerja dalam tim gitu
2: betul,
1: ya.
2: Dan wah, itu sangat biasa di masyarakat ya. Uh-huh. Yang ketika kita sudah terjun ke masyarakat itu sangat hmm, sangat dibutuhkan sih.
1: Pastinya oke okay, luar biasa. Baik iya Ibu, nanti kita ngobrol lebih lanjut siap, lagi ya Bu ya siap. Dan tentu saja sahabat Kela silakan ya untuk Anda bertanya di 0812 231972 akan kembali lagi sesudah yang berikut ini ya yeah.

0: 107,1 KLR FM Bandung's Inspiring Sound. Kembali lagi di perbincangan yang pastinya sangat menarik ini. Setelah tadi Anda sudah mendengar langsung ya dari Ibu Jen pastinya dan juga dari Kang Egi terkait dengan serunya keseruan kuliah yeah. di IDE LPKIA seru, ya. Seru luar biasa seru banget katanya. Dan Anda boleh bertanya ya di 0812-03-1972. Tapi sebelum nanti kita ke pertanyaan dari sahabat, karena ada lagi nggak mau disampaikan Kang Egi?
1: Ya,
0: ini keseruan ini sih, ya. Seru sih, karena kan kalau bicara soal lulusannya, Ibu ini ternyata juga bukan ini ya, tapi bisa menciptakan lapangan kerja loh, luar biasa.
2: Betul. Banyak sekali yang bilang, oh LPKIA cuma bisa menjadikan pekerja dong gitu ya. Jadi orang yang kerja di kantoran. Banyak sekali tadi Kang Egi cerita gitu. Angkatan saya yuk berapa banyak yang udah punya bisnis-bisnis sendiri ya. Gitu, entrepreneur.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi sangat bersyukur lah.
0: Iya, luar biasa. Baik, kita ke pertanyaan dari sahabat Kelight ya. Silakan 0812-03-1972. Ada Mbak Hani. Wah, alumni ketubu Bu. Saya alumni LPKIA loh. Kata anak saya sekarang udah kelas 2 SMA. Boleh di spill dong update LPKIA saat ini Bu. Insya Allah anak saya pengen kuliah di LPKIA. Sama saya juga ya. Sama nih kelas 2 SMA anaknya.
2: Halo Mbak Hani.
0: Iya Mbak Hani, silakan.
2: Intinya sekarang ke LPKIA nih, relasi perusahaan tambah banyak ya. Yang sudah MOU dengan LPKIA dan menyatakan diri, pokoknya anak-anak LPKIA mau praktik kerja sih kita buka pintu luas-luas gitu ya di situ ya. Itu satu pasti nambah nih perusahaannya. Termasuk kerjasama internasional. Ada beberapa perguruan tinggi di Amerika, di Korea gitu ya. Dan satu lagi nih dengan sertifikasi internasionalnya kita nambah. Jadi alhamdulillah kita dari Huawei ini dapat penghargaan Asia Pasifik kemarin 13 Mei gitu ya, sebagai hubnya Huawei untuk Indonesia gitu ya, untuk istilahnya mentraining sekolah-sekolah untuk menjadi memiliki sertifikasi internasional Huawei. Lalu kita juga dapat 1000 sertifikasi cuma-cuma dari Google Southeast Asia untuk dibagikan gitu ya secara cuma-cuma dan memberikan training pada job seeker misalnya, kemudian untuk mahasiswa perguruan tinggi, kemudian untuk guru-guru sekolah dan segala macam itu 1000 mangga silakan gitu digunakan oleh LPKIA. Ini kepercayaan yang sangat luar biasa. Selain dari Microsoft dan lain-lain. Jadi sertifikasi internasionalnya makin luas, makin banyak gitu Mbak Hani. Gitu ya, dan perusahaan yang minta, walaupun badai PHK tengah melanda Indonesia gitu ya, dari mulai zaman pandemi hingga sekarang, kami bersyukur rata-rata permohonan tenaga kerja ke LPKIA itu 30 perusahaan per bulan. Buka deh cdc@lpkia.ac.id. Career Development Center tuh dulu BTK, Bursa Tenaga Kerja mungkin lagi zaman Mbak Hani. Sekarang namanya CDC. Dibuka tuh masih loh 30 perusahaan per bulan yang minta tenaga kerja lulusan LPKIA. Jadi ayo ditunggu, nanti ajak aja anaknya dan teman-teman anak-anak juga, silakan.
0: Oke. Begitu ya Mbak Hani, terima kasih banyak. Baik, pertanyaan selanjutnya ya dari Mbak Reni nih. Selamat sore Kelight, keren nih lulusan LPKIA, ada bantuan dari LPKIA kah untuk diarahkan langsung pada investor yang bisa mengembangkan bisnis? Ya ada ya Bu ya.
2: Bisa dibicarakan. Betul ya Kang Egi ya, begitu banyak alumni juga yang siap ya banyak untuk itu ya. Siap.
0: Oke, begitu, jadi bisa ya. Ada sekarang ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Fajar ini. Kalau untuk laki-laki jurusan yang pas apa ya? Karena dulu LPKIA ini menghasilkan sekretaris menghasilkan sekretaris yang cantik dan handal katanya Bu.
2: Betul. Mas Fajar, kalau lulusan kalau laki-laki nih ya, sebenarnya sekarang mau masuk administrasi bisnis juga oke-oke aja. Karena di dunia usaha, pertama kurikulumnya LPKIA ini kalau dibilang administrasi bisnis, bagaimana mengkomputerisasikan semua proses administrasi di dunia bisnis. Jadi mau laki-laki juga oke. Lalu akuntansi juga ya, kalau misalnya anaknya senangnya di back office dan sebagainya. Bikin laporan keuangan, bikin perusahaan mana yang nggak butuh itu gitu ya. Dan kemudian laporan pajak dan sebagainya. Mm-hmm. Karena di jurusan akuntansi kita kan juga mereka akan dilengkapi dengan brevet pajak nanti. Mm-hmm. Jadi mereka memang bisa menjadi bekerja di konsultan-konsultan keuangan. Mm-hmm. Lalu ada sistem informasi, jelas banyak IT-nya juga, mm-hmm. ada DKV dan lain-lain, digital business. Yeah. Yeah. Lalu ada teknik informatika. Ya, jelas-jelas itu mah komputer banget lah gitu ya. Yeah. Jadi
1: saya bagaimana?
2: Nah, itu ya kira-kira gitu. Jadi laki-laki ini kalau menurut saya kita lihat kalau kita ingin dia lulus dengan baik dalam artian nantinya apa IPK dia baik untuk mengantar dia menembus kemanapun gitu ya. Dilihat aja dia sendiri sebenarnya minatnya kemana sih, gitu ya. Dari minatnya ini ya kita dorong terus dia mau pilih yang mana. Tidak ada secara spesifik karena laki harus di informatika gitu ya Kang Egi ya. Gak ada gitu, jadi silahkan-silahkan aja. Semuanya yang pasti banyak diminati sama dunia usaha, dunia industri.
0: Oke,
2: gitu.
0: Begitu Mas ya. Fajar. Terima kasih Bu Jaka. Iya, sekretaris cantik Anda kata ya Bu. Dengan Mbak Marcella ini, berapa biaya kuliah di jalur di jurusan informatika?
2: Ya.
0: Yang diajarkan apa saja dan berapa lama kuliahnya, lulusannya kemana katanya?
2: Oke, nanti saya bagi jawaban sama Kang Egi ya. Jadi dia sudah merasakan gitu ya kurikulumnya seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau ditanya biaya kuliah, kita langsung open saja. Biaya kuliah di LPKIA itu 6 juta per semester. Ya, silahkan bandingkan dengan perguruan tinggi swasta lainnya gitu ya. Dan itu bisa dicicil, dibayar 1 juta per bulan. Dan kemudian sarana prasarana kita, ya ruang kelas kita ber-AC yang jelas gitu ya,
1: nyaman.
2: Terus nyaman sekali nyaman. Gitu, terus kita punya lab-lab yang lengkap sekali gitu ya, baik komputer, perkantoran dan lain-lainnya. Jadi dengan biaya tersebut, terus nggak ada tuh UTS harus bayar lagi, nggak ada ya Gi, UAS harus bayar lagi, nggak ada tuh gitu ya. Jadi sudah tidak ada pungutan-pungutan apapun di dalam, ya. Jadi itu biayanya. Yang diajarkan apa saja, berapa lama kuliahnya, lulusannya kemana, emang enggak?
0: Iya sih, silakan Kang Egi.
1: Kalau yang diajarkan, banyak banget sih yang diajarkan. Yang diajarkan. Tapi yang terpenting adalah, yaitu tadi skill kita. Kalau misalkan, kalau saya dulu di informatika, pasti mengajarkan tentang coding, algoritma dan sebagainya. Cuma yang terpenting itu adalah logika kita, cara berpikir. Nah itu yang sampai saat ini tuh saya masih nempel gitu. Cara berpikir, kemudian cara problem solving tadi, cara menyelesaikan masalah. Kemudian kan kalau saya pembisnis itu adalah saya sebagai agensi digital marketing ya. Perusahaan punya masalah apa, saya yang akan men-solve itu gitu. Dan itu duitnya banyak Bu di sana Bu. Dan kalau misalkan yang diajarkan apa di sana itu yang intinya yang basic-basic kita sebagai entrepreneur di sana. Kemudian kalau berapa lama kuliahnya, saya cukup cepat sih 4 tahun sih. S1 kalau itu 4 S1.
2: Tahun. Ada D3 juga ya.
1: Ada D3.
0: S1 4 tahun cepat.
2: Iya. Karena di kita nyaris tidak dimungkinkan untuk mereka yang lebih dari lama, 4 tahun. Karena tiap semester pun begitu mereka bermasalah, IPK-nya, IP-nya kecil, itu langsung oleh dosen pembimbing dipanggil, orang tua juga dipanggil untuk terlibat membantu ya. Jadi ini nih bimbingannya di kita cukup ketat. Jadi mereka rata-rata di atas 90% lah. Itu hanya 4 tahun gitu.
0: Karena memang itu tadi ya motivasi ya, didorong supaya cepat lulus gitu, cepat ini.
1: Saya ingat dulu dosen pernah bilang, saya lupa itu maaf ya Pak, namanya siapa, cuma bilang begini. Kalau dulu di kampus-kampus lain, kampus-kampus besar lah ya, kita katakan, itu adalah yang masuk itu sudah diamond, keluar diamond juga. Kalau di LPKIA,
2: di negeri,
1: di LPKIA itu masuk, contohnya saya lah ya, saya nggak banyak tahu tentang apapun itu, bisa disebut batu lah ya, kerikil. Tapi keluar saya dengan percaya diri saya
2: bisa jadi diamond.
1: Keluarnya itu menjadi diamond benar. Dan banyak teman-teman saya yang masya Allah luar biasa, itu berlian bisnisnya sekali, bisnisnya luar biasa sih, bisnisnya luar biasa dan bisa ngebantu banyak orang juga, nah, gitu. Kalau ditanya lulusannya kemana,
2: ya,
1: bahkan bisa mencari lapangan kerja,
0: nah,
1: gitu.
0: Itu menciptakan lapangan kerja seperti yang dilakukan oleh Kang Egy, ya. Betul. Oke, luar biasa. Begitu ya.
2: Kalau mau sekedar men-spill lebih lanjut gitu ya. Kalau kita ada yang ngambil teknik informatika gitu ya. Konsentrasinya tuh sekarang kita break lagi. Kalau dulu Kang Egy kuliah tuh ya itu aja teknik informatika gitu betul. Ya. Kalau sekarang nih kita break lagi. Jadi mereka nanti boleh pilih konsentrasi di dalam gitu ya. Konsentrasinya ada data science and big data. Yang tadi yang dibilang, wah gak ada habisnya itu tuh ngelola itu. Kemudian kedua software engineering. Dan yang ketiga information technology. Jadi di semua prodi nanti ada konsentrasi-konsentrasinya lagi. Konsentrasi pilihan. Betul. Di informatika bukan hanya satu, nanti udah ada tiga gitu turunannya. Gitu kira-kira.
0: Oke. Begitu ya Mbak Marcella, luar biasa loh Bu Jen. Terima kasih dan juga Kang Egy. Ini dari Mas Widi.
2: Ya,
0: selamat sore. Kalau administrasi bisnis, peluang karirnya jadi apa saja ya? Saya minat tuh ke administrasi bisnis katanya.
2: Oke. Untuk administrasi bisnis, sebenarnya kalau kita lihat nih, sebenarnya yang tadi saya sampaikan gitu ya, bagaimana? Jadi sebenarnya mereka bisa menjadi minimal tuh masuk manager, level manager ke atas. Bagaimana mereka bisa menjadi support utama, memberikan support utama untuk mengelola sebuah bisnis modern, gitu ya, dengan basic IT. Jadi mereka tuh diajarkan itu gitu, sejauh itu gitu. Gimana mereka bisa bantu perusahaan ya, contoh ketika dibutuhkan data-data gitu ya untuk evaluasi dan sebagainya dan sebagainya, gimana mengelola datanya, bagaimana menghubungkan perusahaannya dan sebagainya, itu semua mereka belajar gitu ya. Jadi luas sekali gitu ya untuk ruang lingkupnya. Dan kalau kita lihat sekarang ini ada dua turunan, ada dua konsentrasi di Adbis ya, di administrasi bisnis. Ada digital business administration gitu ya, atau ada e-commerce and digital marketing. Jadi nah itu kan semua kebutuhannya sama-sama tinggi gitu di dunia kerja ya. Jadi
1: pekerjaan saya juga Bu itu.
2: Nah, itu dia. Nah, itu tuh e-commerce and digital marketing gitu ya. Dan kemudian digital bisnisnya. Jadi intinya konsentrasinya itu memungkinkan mereka tuh kemana-mana gitu. Ruang lingkupnya luas sekali. Gitu kira-kira.
1: Dan kalau ditanya peluang, peluangnya banyak sekali Bu.
2: Banyak sekali.
1: Banyak-banyak banget. Dan beberapa perusahaan itu sangat membutuhkan digital marketing sih. Terutama itu. Dan pengetahuan digital marketing itu kan sangat luas sekali ya. Dan perusahaan-perusahaan sekarang itu yang dulunya itu sangat offline sekali gitu ya. Sangat offline sekali, pindah ke online itu
2: online.
1: Sangat dibutuhkan. Untuk peluang. Nah,
0: sekarang mah enggak ada yang cuma offline kayaknya ya.
2: Enggak ada deh. Enggak bisa survive mereka kalau misalnya
0: iya.
1: Makanya kalau ditanya semua peluang karir gitu ya, wah itu banyak banget peluangnya untuk
0: Oke, begitu ya. Marketing. Jadi banyak sekali peluangnya ya, Kang Egy ya. Baik.
2: Yang penting nggak telat masuknya. Space-nya udah.
0: Ya, yang penting nggak telat karena betul, tadi betul. Udah tinggal dikit. Oke, saya alumni D3 Polban. Bisa meneruskan S1 K di LPKIA. Saya jurusan administrasi niaga. Apa syaratnya? Kelas karyawannya gimana?
2: Oke. Ini cerita sedikit tentang Polban nih. Kami sangat bangga gitu ya. Beberapa kaprodi ini adalah lulusan LPKIA gitu ya, dan kemudian di akuntansi gitu ya, terus kemudian ada juga sekarang membantu Wadir 1 gitu, mengembangkan kurikulumnya dan sebagainya gitu ya.
0: Itu
2: salam saya LPKIA lah gitu. Jadi sangat bersyukur. Nah, lanjut ke LPKIA tentu saja bisa dengan program transfer ya. Jadi nanti kalau Anda masuk PMB LPKIA ACID itu ada tuh kalau diklik transfer gitu ya, program transfer. Silakan di sana aja, nanti biasanya kita lihat sejauh mana kesesuaian materi yang sudah Anda dapatkan dengan kesesuaian di LPKIA. Dan kelas karyawannya ya. Jadi tadi ya tinggal untuk transfer tinggal mengklik aja yang transfer itu ya, dan persyaratannya segala macam keluar di sana. Nah, kalau kelas karyawannya gimana? Kami bersyukur kelas karyawan juga cukup banyak. Jadi mereka 50% online. kalau kelas karyawan, jadi nggak harus terus datang ke kampus, Mbak Vivi. Okay. Kan banyaknya udah sambil kerja. 50% online pertama itu malam hari, habis maghrib, ya. Kemudian kedua hanya 50% aja yang mereka harus datang ke kampus. 50%-nya lagi mereka bisa kerjakan di rumah, di kantor dan sebagainya. Dan biasanya beberapa toleransi nih, kalau di kelas reguler Kang Egi gitu ya, disiplin kita sangat ketat gitu. Terlambat 10 menit gak boleh ikut kuliah ya. Gak boleh ikut kuliah. Kalau di kelas karyawan biasanya toleransinya lebih besar.
0: Apa lebih ini ya?
2: Ya.
0: Lebih toleransi.
2: Karena
0: lebih
2: kita besar. Tahu mereka juga sambil bekerja gitu ya. Ayo ditunggu.
0: Iya, begitu ya. Ini dari Mas Hari. Ke pertanyaan selanjutnya ini Kang Egi, kita tanya banyak startup gagal di tahun pertama. Kira-kira apa kesalahan yang paling sering oleh founder pemula ini? Gitu katanya.
1: Kesalahannya, kesalahannya banyak banget nih.
0: Banyak banget.
1: Salah satunya adalah kita nggak mau upgrade ilmu ya, nggak mau upgrade skill. Terutama kalau misalkan ketika kita mengetahui sebuah ilmu, itu kadang kita menjadi jumawa atau ilmu yang baru kita dapatkan. Nah biasanya gagalnya itu di sana. Jadi merasa gitu ya, lebih ke merasa, saya punya ilmu ini gitu ya. Dan ternyata di dunia bisnis itu seumur hidup
2: harus
1: belajarnya itu seumur hidup belajarnya. Ketika kita berhenti belajar berarti kita sombong sih itu.
2: Iya betul.
0: Sombong. Rugi buat kita sendiri ya.
1: Betul. Dan yang terpenting adalah gimana caranya kita bisa balik lagi. Alhamdulillahnya menemukan pasangan yang tepat ya. Menemukan pasangan yang tepat, menemukan teman yang tepat, ya, sahabat yang tepat,
0: circle-nya ya.
1: Betul, circle yang tepat juga, yang bisa ngebantu kita, yang bisa nge-support kita terus gitu. Betul, untuk betul. Makanya kalau di LPKIA itu ada HIPMI kampus juga ya, ada HIPMI kampus, salah satu unit kegiatan mahasiswa. Dan di sana digembleng juga cara berwirausaha dan sebagainya. Dan kalau misalkan disebut gagal, mah gua gagal berkali-kali nih kalau disebut gagal mah. Tapi bangunnya itulah, bangunnya itu adalah gimana caranya kita bisa, mental kita yang harus dijaga.
0: Oke.
1: Dan itu balik lagi di LPKI, saya digemblengnya itu.
0: Di LPKI.
1: digemblengnya ya.
0: Baik, oke. Begitu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Dari Mas Dewa ini, Kang Egi, bisnis apa yang bisa bagus ke depannya? Dari lulusan informatika sekarang bisnis apa? Apa masih nyambung?
1: Masih nyambung.
2: Masih justru ya.
1: Masih itu.
2: Justru
1: itu. Sekarang tuh apalagi nanti katanya 2035, 2030 akan ada namanya apa, seperti COVID lah ya, tapi bisnis kita bakal ini. Nah, back di bisnis digital yang paling bertahan. Bisnis digital yang paling bertahan. Dan yang terutama adalah personal branding kita. Personal branding. Nah, saya belajar personal branding itu di kelasnya Bucet. Bagaimana kita tampil percaya diri, percaya diri dan mentalnya itu. Balik lagi ke mental sih yang. Saya dulu sempat waktu itu lagi trial untuk HR ya Bu ya. Saya waktu itu pakai sepatu kaos kaki putih. Enggak boleh pakai kaos
2: putih. Sampai itu aja kita ajarin.
1: Itu diajarin. Dan itu balik lagi kan ke attitude dan manners ya.
0: Betul. Attitude dan manners itu dia. Bermanfaat sekali ya Bu Jen ya.
2: Betul, alhamdulillah. Jadi kita pikir anak-anak nih sudah dilengkapi semuanya ya, untuk knowledge, skill, hard skill, soft skill. Ada satu yang paling utama adalah bagaimana anak-anak ini juga bisa punya sikap mental berbeda ketika mereka terjun ke dunia kerja, kan ya? Itu. Karena dunia kerja tuntutannya beda dengan mereka saat jadi mahasiswa gitu ya, masih bisa santai dan sebagainya nggak ada gitu. Apalagi kalau sekarang kita bicara persaingan, persaingan ini kan sebenarnya bukan hanya dengan sesama manusia, baik yang kita tuh berhadapan bukan hanya dengan para fresh graduate ya.
1: Betul.
2: Tapi juga orang-orang yang di PHK berapa banyak? Oh, iya. Ribuan, yeah. Ratusan ribu. Benar. Mereka udah punya pengalaman dan sebagainya. Dan satu lagi, persaingannya sekarang adalah dengan AI.
1: Yeah.
2: Artificial intelligence. Artificial Jadi intelligence, betul yang dikatakan yeah. Kang Egy adalah bagaimana kita punya sikap dan punya pendirian bahwa nggak pernah boleh berhenti belajar, gitu ya.
1: Iya. Ya, AI itu, aduh, saya juga ketinggalan, Bu.
2: Iya. Dan tiap hari berubah.
1: Tiap hari berubah. Tiap hari berubah.
2: Gitu ya. Tiap saat.
1: Betul. Betul.
0: Tapi tetap, ya itu tadi makanya diseimbangkannya dengan tetap terus belajar ya, Kang Egy ya.
1: Dan itu AI itu sekarang semua industri diperlukan.
2: Iya.
1: Dan di LPKI sepertinya diajarkan ya, Bu.
2: Sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kan ada kekhawatiran, apakah AI akan menggantikan manusia, gitu ya? Sebenarnya tidak menggantikan. Betul. Sepanjang kita bisa berjalan beriringan dan memanfaatkan AI untuk mensupport kita. Intinya kan gitu ya.
1: Jadi AI
2: nanti kayaknya
1: itu,
2: mesti satu sesi sendiri.
1: Itu sempat panjang itu. Jadi AI itu sebenarnya tools kita untuk bisa beradaptasi.
2: Oke.
1: Seperti itu. Kalau dulu kayak ojek offline sama ojek online. Jadi perbindahannya seperti itu sih. Sekarang itu betul memang kalau misalnya bisa digantikan betul. Tapi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan itu peluangnya bisa lebih besar. Ya.
0: Betul. Lebih baik, besar. Begitu ya. Nah, ini dari Mbak Viola nih, startup bidang apa ya Kang Egy katanya Mas Egy?
1: Ya, kalau saya digital marketing dan bisnis strategis for fashion industry. Jadi alhamdulillah saya pegang 9 brand saat ini, kemudian ada beberapa perguruan tinggi juga, salah satunya LPKIA yang saya bantu untuk.
2: Iya. Sekarang kita malah nanya sama mahasiswa atau alumni kita.
0: Gitu, Bu.
2: Ayo dong bantu dong kasih insight sebenarnya kebutuhan dari generasi Gen Z sekarang ya. Ini sebenarnya apa gitu, dan mereka memberikan banyak sekali insight dan support untuk kita gitu. Okay. Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya. Seru nih ceritanya. Oke, ini dari Kang Dani nih. Waalaikumsalam. Kalau di LPKIA selama kuliah apakah bisa ikut proyek nyata dan berkolaborasi atau berkolaborasi dengan industri dan startup atau harus nunggu lulus?
2: Enggak. Bahkan Anda
1: sebelum lulus.
2: Ya, dari sebelum lulus kalau Anda ambil 3 tahun ya, dari tingkat 2 tuh Anda sudah harus praktik kerja ya, dan sekarang atau tingkat misalnya S1, tingkat 3 tuh udah harus praktik kerja tuh. Nanti semester akhir juga demikian, dan kami mendorong sekarang nih sistem OBE, outcome based education. Jadi yang terpenting buat kita adalah Anda mampu enggak mencari solusi ketika Anda praktik kerja di satu tempat, solusinya apa yang harus Anda lakukan gitu ya terhadap bisnis yang Anda masuki gitu ya, dan itu Anda mampu presentasikan dengan baik, itu kuncinya. Jadi bagaimana kebermanfaatannya sekarang lebih besar lihat gitu dari anak-anak. Jadi prinsipnya pendidikannya justru outcome based education. Gitu.
1: Dulu saya pengalaman dulu, Bu, waktu sebelum lulus masuk kuliah, itu saya diajak dosen. Diajak dosen untuk itu project. Projectnya itu ada startup yang anak perusahaannya Google untuk nama restoran dulu tuh. Dulu tuh seperti itu dulu. Dan itu status saya masih kuliah waktu itu. Kuliah, dan betul banget kalau misalkan nggak perlu nunggu lulus.
2: Nggak perlu nunggu lulus justru.
1: Lulus.
2: Sebelum.
1: Iya,
2: sebelum.
1: Gitu sebelum lulus sudah diajak juga.
2: Anda udah dicemplungin justru untuk tahu realnya gimana.
1: Dan dosen-dosennya itu ini sih sangat-sangat
2: siap untuk itu.
1: Iya, sangat-sangat mendukung para
0: luar
1: mahasiswa.
0: Biasa. Baik, seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Bu.
2: Siap.
0: Dari Mbak Mutia. Selamat sore, hebat LPKI dapat membuat lulusannya cepat bekerja. Apa kiatnya, Ibu?
2: Katanya. Waduh, Bu Mutia, saya pikir kiatnya adalah kita terus berusaha menghasilkan lulusan yang memang mereka itu bisa bekerja, bisa diterima oleh dunia usaha, dunia industri ya. Jadi buat LPKIA dengan semboyan kita seperti itu nih, semua upaya kurikulum dan sebagainya ini kita fokus ke sana. Mm-hmm. Dan alhamdulillah gitu ya, akhirnya ketika lulusan-lulusan mudah bekerja, kepercayaan perusahaannya makin banyak, makin tinggi terhadap kualitas lulusan, termasuk kakak-kakak kelasnya gitu ya, akhirnya juga carinya dari LPKIA semua gitu. Dari teman-teman ini yang sudah memulai bisnis-bisnis sendiri. Jadi buat saya, satu, kita harus melihat bagaimana kita dapat menjadi institusi yang bermanfaat, ya, bermanfaat bagi lingkungan kita, dan otomatis dengan kita fokus pada kebermanfaatan kita maka gitu ya, kita akan mendapatkan juga kepercayaan yang lebih baik dan lebih besar gitu ya.
1: Oke, niatnya diperluas, maka Allah juga bahkan memperluas.
0: Luar biasa. Baik, begitu ya Mbak Mutia. Terima kasih loh untuk Anda sahabat Kela yang sudah bertanya di 0812-03197. Sebenarnya pertanyaannya dan juga perbincangannya tuh masih pengen ngobrol kita.
1: Sehari semalam kayaknya.
0: Sehari semalam ya. Tapi next ya Bu ya, insya Allah ya, kita ketemu lagi ya sahabat Kela. Silakan Ibu, sebelum kita apa yang ingin Ibu sampaikan untuk sahabat Kela?
2: Saya pikir adalah sekarang nih, kalau kita memilih satu institusi pendidikan, kita harus memastikan goal kita ini apa, goal akhirnya gitu ya. Ketika kita lulus, kita mau ngapain? Ya bukan, jadi bukan hanya sekedar kita mencari institusi karena dia wah keren loh, gaya loh gitu ya. Tapi ketika kita lulus, bisa nggak kita nanti bekerja? Ya bukan menambah angka pengangguran, gitu ya. Jadi bisa nggak kita bekerja? Dan kemudian kalau kita memang cari institusi yang misalnya bisa membantu kita kerja, kan kita harus lihat jurusannya sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat, sarana prasarananya bagus nggak, gitu ya. Dan yang paling utama adalah dia sudah membuktikan nggak itu. Jadi jangan sampai juga termakan janji ya, gitu ya. Oh kita mah kita bantu loh lulusan. Oh kita mah kita pasti loh direkrut lulusan. Saya pikir perlu banyak-banyak cari bukti. Betul. Karena pendidikan itu adalah investasi masa depan Anda. Betul. Investasi yang sangat besar, baik dari sisi biaya, baik dari sisi waktu, jumlahnya tahunan gitu ya, 4 tahun kalau S1 atau D3 3 tahun, dan terutama adalah bagaimana Anda nanti bisa tetap bekerja gitu. Kira-kira seperti itu kelihatannya. Mbak Vivi, yang saya titipkan, dan waktunya gak lama nih, udah akhir Juli gitu ya. Anda mau nunggu kapan lagi kalau gak daftar sekarang-sekarang?
0: Iya itu ya, jadi silakan ya langsung daftar. Kang Egi, dari Kang Egi silakan.
1: Kalau dari saya ya, untuk adik-adik ya, atau dari orang tua yang anaknya mau lulus kuliah, cari institusi yang selalu support. Cari institusi yang selalu support, kemudian yang bisa ngasih skill di masyarakat luas, yang mau ngebentuk karakter, yang mau ngasih ilmu, yang gitu mau mendisiplinkan lah, karena disiplin itu sangat penting. Dan itu semua ya justru ada di LPKI asik. Ini pengalaman saya nih aja nih. Dulu saya dapat ilmu di sana, saya dapat disiplin di sana, saya dapat pola pikir di sana, ya. Saya dapat semuanya itu di sana, mental saya di sana. Dan LPKIA itu langkah yang tepat sih untuk adik-adik kalau misalkan cari institusi di Bandung.
0: Jadi sudah tepat sekali kata Kang Egi dan juga kata Ibu Jen, cepat daftar untuk Anda yang belum daftar ya, karena sisanya sedikit lagi slotnya dan sudah akhir Juli sahabat Kela. Jangan tunggu lama-lama, cepat sekarang saja kalau bisa ya Bu ya, besok ya.
2: Segera aja.
0: Iya, segera ya. Baik, terima kasih Ibu Jen. Terima kasih Kang Egi.
1: Terima kasih.
0: Perbincangannya sangat menarik sahabat Kela, demikian tadi. Terima kasih dan insya Allah kita ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761. Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik, asal lebih fokus, pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat kilat semua. Kembali lagi bersama saya Dr. Pri Haryadi, spesialis anak, dalam program Pritalk, yaitu ngobrol santai seputar kesehatan keluarga. Dan seperti biasa, di 2 jam ke depan kita akan membahas topik-topik kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita, tentunya dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, dan solutif. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung malam ini, saluran kami sudah terbuka. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0812-203-1972 atau berinteraksi di kolom live chat media sosial Kilat FM di TikTok Live Kilat FM Bandung. Dan seperti biasa, malam hari ini saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh sohib lama saya, senior saya di bidang penyiaran. Inilah dia, Kang Angga Andika. Kumaha?
1: Alhamdulillah, Dok. Siga ianya, siga suhu gitu.
0: Siga suhu, enggak. Tidak, makanya kan saya mah tidak akan menghilangkan tidak menghilangkan jasa. Dan emang benar senior saya di bidang penyiaran, ya, orang kakak siaran barusan. Mudah-mudahan siaran saya di hari Sabtu tidak mengecewakan.
1: Mantap lah, Dok.
0: Mantap lah. Oke, sahabat semua, silahkan siapkan minuman hangat, camilan ringan, sambil ambil posisi yang paling nyaman, dan kita mulai obrolan sehat kita malam ini tentang kesehatan keluarga. Namun sebelumnya kita dengarkan yang indah.

0: masih dalam acara Free Talk di Kilat FM Bandung hingga jam 9 malam nanti. Sahabat semua, tahukah bahwa hari ini tanggal 23 Juli adalah hari yang sangat istimewa. Betul sekali, hari ini adalah Hari Anak Nasional. Hari di mana kita semua diingatkan kembali bahwa masa depan bangsa ini ada di dalam genggaman tangan-tangan mungil mereka. Anak-anak bukan hanya generasi penerus, tapi mereka adalah penentu kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sayangnya tantangan dunia anak zaman sekarang tentu berbeda ya dengan zaman dulu. Mulai dari sekarang itu gempuran dunia digital yang luar biasa, isu-isu kesehatan mental, sampai pemenuhan hak-hak mereka yang masih terus diperjuangkan. Oleh karena itu, di Free Talk edisi spesial Hari Anak ini, kita bakal ngobrol santai tapi mendalam tentang bagaimana kita sebagai orang dewasa, orang tua, kakak, atau bahkan lingkungan sekitar bisa menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk tumbuh bermimpi dan berekspresi. Namun, karena kita adalah kesehatan keluarga, silakan buat sahabat-sahabat yang bertanya di luar topik tentang anak juga diperbolehkan. Nah, kita akan mengawali dengan pertanyaan dari Teh Umi di Gerlong. Teh Umi, Dawang Teh Umi. Akhirnya saya ketemu dengan Teh Umi ya. Bismillah, mugi sehat sedayana. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ninggal pengalaman tetanggi di pengker panyawat sinus, awalnya diantep panginten bertahun-tahun dugi saurna, terakhir parahna dugi kana soca, dugi kabare sepertos nu bade kaluar. Abdi nu nengok Teh Toska Rumah Sakit Hasan Sadikin samingona dioperasi, nembe uihna abdi nengok ditinggal Teh aya operasi tumor dina kepala jantan sepertos dibondu jahitanana. Eta kumaha tinu sinus tik pangambung dugi menjalar kitu. Hatur nuhun. Sebetulnya kalau menjalar ini di itu, kalau ada sinus itu sebetulnya sebelumnya, sebelum jauh kita akan membahas sinus itu apa. Sinus itu adalah merupakan bagian dari hidung, tempat kita bernafas yang ada di depan. Dan buat sahabat kilat, sinusitis atau infeksi saluran hidung itu dekat sekali hidung itu dengan mata, dengan mulut, dengan telinga. Sehingga mereka-mereka yang terinfeksi di daerah itu, misalnya orang yang pilek terlalu lama, bisa menderita otitis media akut atau OMA yang bahasa Sundanya disebut apa ya, keluar cairan dari telinga teh.
1: Oh itu dok, maaf ya dok, conge.
0: Saya juga tahu, cuma kalau nyaris gitu orang mah sesopan gitu ya.
1: Kan sudah punten dulu dok.
0: Ya itu, dari situ bisa conge. Itu dari hidung, sinus tadi, bisa juga menyebar ke mata, sehingga matanya nanti akan ada keluar nanah. Bahasa Sunda itu namanya cilehan gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi, nah, kalau tadi kan sudah Teh Omi mengatakan itu dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan sinus itu ada di daerah belakang hidung ya, yang dekat di bawah tulang tengkorak. Jadi sangat mudah sekali menyebar ke hidung, menyebar ke mata, menyebar ke telinga, dan menyebar ke bawah otak. Sehingga bukan hal yang aneh bila itu menyebar ke dalam otak. Tetapi, nah ini tetapi, kalau disebutnya ada operasi tumor, mungkin kebalikannya permasalahannya. Ini tumor otak yang menyebar ke sinus, bisa saja begitu. Itu jadi mana yang sebenarnya. Itu hasil operasi itu nanti yang dilihat, hasil operasi akan dilihat di mikroskop. Apa? Kalau itu berbentuk tumor, maka biasanya penyebaran itu bukan penyebaran infeksi, tapi penyebaran tumor. Kalau tumor itu nyebarnya lintas sektoralnya. Tumor payudara, ayah di rahim, payudara ke rahim kan jaraknya jauh walaupun sama-sama miliknya laki-laki, ini miliknya perempuan, tetapi penyebaran itu bisa saja terjadi kemana saja. Tumor paru-paru nyebar ke otak. Nah itu jadi ini apa penyakitnya? Tumor, apakah infeksi sinus? Nah kalau infeksi sinus penyebarannya memang karena sinus itu nempel dengan otak, sangat mudah masuk ke dalam otak. Semua juga kalau dibiarkan akan semakin memberat. Contoh yang paling simpel, di kaki kita digigit nyamuk. Hanya bentol kecil, tapi karena gatal kita tergigit red, garuk, lupa kuku kita itu tidak bersih. Otomatis dia akan semakin bengkak dan tidak jarang yang tadinya hanya di kulit bengkaknya nyebar ke otot dan tidak jarang juga itu bisa menyebar ke tulang. Apalagi bila kebetulan penderitanya ada penderita diabetes atau gula darah tinggi. Sangat mudah penyebarannya dan susah sembuhnya. Tidak jarang tindakannya ekstrim, yaitu harus diamputasi tepira hanya gegetret. Nah jadi kok ada orang, bisa gak dok gegetret harus diamputasi? Nah itu jawabannya. Jadi ya mungkin satu pembelajaran juga buat kita semua bahwa sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan sebaiknya tidak didiamkan atau dinanti-nanti atau dilama-lama. Kira-kira gitu ya Teomi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga sekaligus membuat pencerahan bagi sahabat-sahabat kilat lainnya. Nah kemudian dari ini Mariam, izin untuk menelpon dokter Pri. Ya silakan Bu, silakan pergunakan sarana teleponnya di 0812-203-1972. Sudah? Belum? Oke.
1: Kita pindah. Silakan Teh Rini kalau mau telepon. Nah, kita terima. Coba. Terima enggak ya? Oh, sebentar. Sebentar Teh. Sudah nyambung sebetulnya.
0: Sudah nyambung. Silakan Teh. Enggak apa-apa bicara-bicara aja.
1: Rini, silakan.
0: Ini tinggal kameranya. Kalau bisa Teh Rini kan asa orang teh ngobrol. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dok, gimana ya caranya anak nasional berubah menjadi anak yang jadi anak bangsa? Jadi gak berdua terus sama HP, gizinya baik.
0: Gimana?
2: Gitu. Makasih anak... dok.
0: Ya, gimana? Oke. Okay. Nah, paling yang jelas gimana supaya anak tidak main HP terus ya, mungkin. Salah satu yang kita takutkan dari penggunaan HP itu adalah speech delay. Speech delay itu apa? Berbicaranya terlambat. Memang masalah berbicara terlambat? Iyalah, kenapa? Karena ekspresi anak itu yang harusnya dia bisa harus berbicara dengan baik, tetapi karena ada kemampuan kosakata, otomatis dia kemampuan untuk menyampaikan sesuatunya berkurang. Nah, kita bahas ya. Minimal kalau kita melihat, kenapa? Karena kalau HP itu diteruskan selain speech delay, sosialisasi juga berkurang karena obrolannya hanya obrolan satu arah dengan HP saja. Kita harus mengurangi, menetapkan aturan-aturan sehingga durasi layar yang biasanya banyak itu dikurangi. Biasanya anak-anak itu tidak tahu waktu saat mau tidur, saat makan, itu mereka tetap menggunakan. Jadi screen time itu dibatasi paling lama itu 2 jam dalam satu hari. Nah yang memungkinkan adalah dengan beberapa aturan-aturan, yaitu pertama menerapkan aturan dan jadwal yang jelas. Tapi sekali lagi, aturan ini jangan sampai diterapkan dengan nilai ganda, artinya anak kita dilarang mempergunakan HP sambil bapak ibunya juga menjawab WhatsApp atau TikTok atau apapun juga dengan mempergunakan HP. Tidak bisa bersembunyi di balik alasan ini kan urusan pekerjaan, itu enggak bisa. Kalau ingin melakukan itu, lakukanlah di tempat yang tidak terlihat oleh mereka. Karena mereka tidak melihat mau kerja mau apa, yang penting apalagi urusan kerja sambil cekikikan gitu kan nggak tepat ya. Jadi usahakan 1-2 jam setelah belajar atau sebelum belajar, dan jam belajarnya sudah ditentukan. Kemudian kalau bisa gunakanlah aplikasi yang mempergunakan seperti Google Family Link, sehingga apa yang dibaca oleh anak juga bisa dilihat oleh orang tua. Kemudian itu tidak bisa dikurangi kalau kita tidak menyediakan aktivitas alternatif yang di dunia nyata. Karena ya itu macam-macamnya luar biasa di HP, sehingga anak itu hampir dikatakan bisa teralihkan perhatiannya hanya ke HP. Sedangkan kita kadang-kadang tidak bisa menyediakan permainan fisik yang membuat mereka tertarik. Padahal kalau kita melakukan suatu inovasi, puzzle, buku gambar, melukis, menggaris, Lego, atau alat musik, itu bisa menjadi suatu alternatif. Tapi tentunya jangan sampai kita memberi alat musik tapi bapak ibunya tidak bisa mempergunakan alat musik tersebut ya. Jadi lakukan. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan di luar rumah seperti bersepeda, berolahraga, tapi itu juga sekaligus harus ada ini, harus ada pedoman dan harus ada contoh. Misalnya, kebetulan bapak ibu pulangnya sesudah jam 5 sore, itu bukan suatu halangan besar. Misalnya sebelum kita makan malam, yuk kita senam ringan. Kalau memungkinkan berjalan di dalam rumah juga sudah cukup memadai ya. Nah, aturan yang terakhir adalah upayakan HP bukan sebagai pengalih perhatian utama. Jadi kalau kita melihat anak cerewet, nangis atau rewel, terus orang tua, daripada rewel kita mempergunakan HP, nah itu kesalahan yang paling utama. Jadi itu harusnya dihindarkan. Jadi upayakan tidak menjadikan HP sebagai pengalih perhatian. Saya juga terkadang ya, kalau sudah agak lama anak ini rewel, terutama misalnya saya sedang meriksa pasien, kadang suka kelupaan, bu, dibuka aja HP-nya. Tapi itu sebetulnya tidak tepat. Seharusnya ada cara lain, misalnya mengalihkan dengan permainan, mengalihkan dengan gambar-gambar yang menarik. Itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan mengalihkan perhatian dengan HP. Nanti itu menjadi kebiasaan. Dan sekali lagi, sangat berisiko kalau HP itu menjadi bagian hidup, karena anak bisa menjadi tantrum pada usia 4 atau 5 tahun gara-gara HP-nya diambil oleh orang tua. Itu kira-kira mungkin beberapa tips untuk mengalihkan HP dari anak-anak. Gitu kira-kira Teh Reni, mudah-mudahan cukup jelas.
1: Di TikTok ada dok, di situ kebaca nggak tuh?
0: Oh ada.
1: Ada.
0: Dokter, adakah tips untuk melahirkan seorang anak yang lucu, priang, dan tidak malu? Tips melahirkan anak lucu ya. Kalau tips, jangankan mengalihkan anak lucu, bapak kulit sawo matang, ibu kulit sawo matang, terus, dok ada tips nggak biar anak saya bule, itu aja setengah mati saya mikirnya. Tapi katanya kalau kita sering ya ada dengan bermimpi, bermimpi pengen punya anak bule, itu bisa, walaupun itu nggak ada jurusnya di dalam genetik ya. Tapi ya paling tidak kalau melahirkan anak yang lucu, periang, membuat anaknya atau melahirkan mungkin agak sulit, tetapi setelah anak itu lahir menjadi lucu, periang, dan tidak pemalu, itu banyak caranya. Jadi misalnya kita sudah, tapi syaratnya sudah lahir dulu ya. Soalnya kok lahir, baru lahir anak itu tidak pemalu, karena biasanya kok lahir kan mereka telanjang ya, jadi relatif mereka tidak terlalu pemalu. Kemudian setelah mereka beranjak membesar, barulah kita membuat sedemikian rupa sehingga anaknya mulai tidak pemalu. Beberapa cara, bagaimana caranya mengatasi supaya anak itu tidak pemalu, itu sama halnya dengan orang dewasa. karena tidak semua anak itu memiliki kemampuan bersosialisasi yang sama. Dan perlu diingat, kemampuan bersosialisasi sangat ditentukan dengan lingkungan. Kalau ibunya cerewet, bapaknya cerewet, hampir pasti anaknya juga akan mampu bersosialisasi. Tidak benar kalau mengatakan, oh ibunya cerewet, bapaknya aktif, ibunya aktif, terus anaknya tidak aktif karena kehabisan sama bapak ibu. Tidak demikian ya, karena cerewet bukan sesuatu makanan yang ada habisnya. Jadi silakan lakukan sedemikian rupa sehingga anak menjadi aktif. Tapi sebelum itu kita harus melihat atau mengenal anaknya ini apakah tipe introvert atau bukan. Apakah ada penyebabnya dari fisik yang membuat dia malu atau tidak, misalnya ada kelainan fisik, bibir sumbing misalnya, mata yang besar sebelah misalnya, kemudian apapun juga yang membuat anak tidak mempunyai kepercayaan diri sendiri, itu bisa membuat anak menjadi pemalu. Nah itu yang harus diatasi. Kemudian yang ketiga, kemampuan anak di SD misalnya, dia dengan kemampuan akademis yang kurang bagus bisa menjadi pemalu. Tapi anak-anak yang walaupun kemampuan akademisnya tidak terlalu bagus, tapi penampilan fisiknya bagus dan rasa percaya diri sendirinya bagus, dia biasanya tidak akan pemalu. Jadi kalau tadi melahirkan anak supaya tidak pemalu, saya agak sedikit kesulitan mengatakan tersebut. Tetapi kalau sekedar membuat tips supaya anak supaya tidak aktif, supaya anak aktif, itulah yang saya sebutkan. Mudah-mudahan cukup jelas ya dari Kang Ate.
1: Tadi dari ini dok, apa dari akunnya September.
0: Akunnya September, ya. Kira-kira gitu ya.
1: Ini ada yang tanya lagi dari TikTok, ini akunnya Semesta199.
0: Semesta199, enggak silahkan.
1: Ini yang di usia.
0: Di usia anak muda terkena kanker darah, mieloma. Bentar, maaf ya. Di usia anak muda terkena kanker darah hasil mRNA, tapi permasalahannya ada di saraf kejepit. Waduh, mungkin saya minta tolong Kang Angga nih, agak susah ya. Saya menjawabnya.
1: Di usia anak muda terkena kanker darah.
0: Mieloma.
1: Hasil MRI, tapi permasalahannya ada di saraf kejepit. Izin harus sembuh yang mana dulu katanya dok. Jadi ada dua mungkin ya dok ya.
0: Sebetulnya agak susah saya menjawabnya karena itu dua topik yang berbeda. Kita ya ini dulu ya. Kita jawab mieloma. Mieloma itu adalah begini. Boleh dikatakan itu kanker di dalam pembuluh darah. Nah, sel-sel yang itu kan dihasilkan oleh sumsum tulang ya, sumsum tulang. Nah itu kalau misalnya ada kerusakan, misalnya kerusakan di dalam sumsum tulang menghasilkan darah karena ada kanker, darahnya bisa berkurang. Memang benar. Apa yang boleh katakan, sumsum tulang itu penghasil darah. Nah, kalau saraf kejepit itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan mieloma, tidak ada hubungan sama tumor, tetapi saraf-saraf yang keluar dari saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang itu kejepit. Kalau misalnya itu penyakit itu ada sekaligus dua-duanya, ya sebetulnya kita bisa bukan obati bersama-sama, tapi yang nomor satu harus diobati adalah kanker darahnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kanker darah itu kalau sudah semakin luas, semakin susah kita menyembuhkannya. Kira-kira begitu. Sedangkan kalau saraf kejepit itu hubungannya hanya merenggangkan sumsum tulang sehingga ruas-ruas itu terenggang, maka saraf kejepitnya akan berkurang. Kira-kira begitu ya. Itu dua konteks yang berbeda. Yang satu kanker darah, yang satu lagi saraf yang terjepit di sumsum tulang. Mungkin pertanyaannya bisa dibuat lebih spesifik lagi sehingga saya bisa lebih ini ya, lebih jelas lagi hubungan antara sumsum tulang mieloma dengan ini ya, dengan saraf kejepit, karena itu suatu kasus yang berbeda. Mungkin bisa di itu lagi nanti, di texting lagi apa yang dimaksud dan siapa yang sakit itu, mungkin saya bisa lebih memperjelas ininya, jawabannya. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, kita break sesaat dulu ya.
3: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
4: 107.1 Bandung's Inspiring Sound.

0: kembali dalam acara Pre-Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti bersama saya Pri Hariadi. Dan ini ada pertanyaan dari Teh Titiretno. Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Selamat malam. Biasanya untuk kolesterol saya diberi atorvastatin 20 mg 30 butir untuk 1 bulan. Sekarang dokter hanya memberi 7 butir. Seharusnya bagaimana dok? Kolesterol saya 195 hasil laboratorium tanggal 21 Juli 2026. Terima kasih dari Bu Titi. Kalau kolesterol memang idealnya tidak lebih dari 200. Tetapi tergantung. Tergantung ada penyakit apa. Misalnya tekanan darah tinggi. Ada penyakit jantung. Penyakit ginjal. Saya kemarin kan kena serangan jantung. Maka mau tidak mau kolesterol saya harus di bawah 100. Susah tuh di bawah 100 tuh mati-matian tuh. Tapi saya sudah tidak mempergunakan atorvastatin lagi. Jadi obat kolesterol itu ada atorvastatin yang grade 2, kemudian simvastatin yang grade ketiga, dan yang pertama ada rosuvastatin. Efek sampingnya atorvastatin sama simvastatin adalah nyeri-nyeri di otot. Nah, yang itu rosuvastatin tidak membuatkan nyeri di otot. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana sekarang 195 hanya diberi 7 butir? Itu seharusnya kalau saya benar-benar dapat jawaban ini mempergunakan BPJS atau tidak. Kalau mempergunakan BPJS seharusnya mendapatnya 30 butir. Tetapi kalau misalnya Ibu Titir tidak mempergunakan BPJS dan hanya membayar 7 butir, ya mungkin kasih 7 butir, saya nggak tahu yang mana nih. Jadi idealnya diberikan. Kalaupun tidak, itu tidak hanya 7 butir, tapi minimal 2 minggu jadi 14 butir. Kira-kira begitu ya. Apalagi kok biasa diberinya sudah 30 butir. Itu tolong dipertanyakan, karena bisa jadi bukan salah resep, tapi apotek salah memberikan. Ya mudah-mudahan tidak demikian ya. Kan lumayan tuh apotek ngambil 23 butir.
1: Jauh. Nah,
0: jauh ya, jadi ngambil mah harusnya mah 3 atau 4 butir. Sekarang memang sedang banyak ini ya, sedang banyak ambil-mengambil. Terakhir yang saya kadang-kadang kehel tuh, duit kita bukan dirampok sih ya. Jadi orang punya kasus, kasusnya gede, dia diduga triliunan, akhirnya lu mau dibuat, mau saya tuduh turun, gak usah triliun, tapi si itunya bayar ke saya aja kan gitu ya. Sama seorang jampitsus teh ini ya, apa itu, jaksa agung bidang pidana khusus, di situ tuh ngatasi narkoba, terorisme, kemudian korupsi juga. Jadi yang ngatasi korupsi tapi juga ikut korupsi. Nah, itu sedang musim sekarang, jadi memang harus lebih hati-hati ya Bu Titi Retno. Sebaiknya kalau bisa, maaf bukan mengecilkan arti, tapi harganya atorvastatin tidak terlalu mahal per butirnya. Nanti saya lihat ya berapa ya harganya. Harga dari atorvastatin yang 20 mg itu 1.800 atau 2.000 lah gitu ya. Jadi kayak kalau masih ada sisa 23 ya, 23 kali ya mungkin sekitar 60.000 mah. Diupayakan dibeli aja Bu, karena itu harus ya. Jadi tidak boleh begitu kita punya kolesterol maka kita makan obatnya seumur hidup, begitu kita tekanan darah tinggi minum obatnya seumur hidup. Tetapi kita bisa mengurangi dosis dengan kita diet ya. Dietnya kalau 195 cukup tinggi, walaupun belum keluar dari normal, normalnya 200, nggak ada salahnya dietnya agak diet ketat gitu Bu Titi. Diet ketatnya contohnya tidak makan daging merah, kemudian minyak-minyak dikurangi mau tidak mau.

0: Saya kolesterolnya baru sampai di 110, belum bisa di bawah 100. Tapi pengen diminta sama dokter jantung, dok kalau bisa di bawah 100. Waduh, lentang gitu. Matanya udah gak boleh lihat mie instan. Gitu ya Bu Titi. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, sudah cukup banyak yang hadir. Saya minta tolong Kang Angga untuk menyapa satu ya, persatu teman-teman.
1: Iya. Ini dari bawah. Sebentar. Ada sahabat Katrin. Highland. Semua-semua bule ya. Terima kasih sudah hadir. Ibu Tatik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, Dr. Pri, Kang Angga, sehat selalu, ilmunya bermanfaat, berkah, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Insyaallah selalu menyimak, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun.
1: Kemudian, ini yang doa panjang-panjang saya cari. Ini dari Kang Wahyu di Cilegon, kemudian Bapak Ade, ada Teh Lia, ada Kang Faisal, ada Teh Andini, kemudian ada Ibu Puji Astuti, Mas Rosudewo, terima kasih, kemudian Kang Yadin, Teh Elia Nawati, sahabat Gini, sahabat Gini atau Gini?
0: Gini. Benar, Gini ya, kita mungkin biar ada gaya Gini.
1: Terus ada Kang Ape, selamat malam Kang Ape. Ada Teh Mas Tatik. Tanto.
0: Bisa kelewatan.
1: Ya, Teh Tatik. Tadi sudah dibaca ini. Ya. Oh, iya. Kemudian Mas Yatno.
0: Ada... Yatno ya, bukan Yanto. Oh ya, buat Pak Yanto di Cirebon kalau masih ada. Maksudnya...
1: Pak Anto
0: di Cirebon. Sudah lama nih sih yang gak dengar.
1: Jadi bahasa Sundanya mah kalengitan ya dong.
0: Ya, kalengitan itu ya. Kalau beliau lupa ngetik mungkin Bu Anto pengetikin.
1: Kemudian Mas David, sahabat Butet, ada sahabat Chris di Parmindo.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada Kang Dedi, ada Teh Desi, ada Novi. Kemudian sahabat Nunung, ada Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Ibu Teti, Jalan Nilam, siap katanya. Terus Kang Kiki, Ibu Zule, siap menyimak. Kemudian Ibu Doti, selamat malam Dr. Pri, Kang Angga, sehat selalu.
0: Selamat malam Teh Doti, sehat juga ya.
1: Siap menyimak katanya. Kemudian, tadi ada sahabat Jonathan, tadi bertanya dok, ini dok.
0: Oh iya, selamat malam untuk acara Pritok malam ini, membahas psikologi atau kesehatan biasa. Kesehatannya kesehatan keluarga, jadi siapapun juga tentang kesehatan. Sedangkan kalau memang bertanya tentang psikologi, mungkin saya lebih ke psikologi anak. Karena di dalam, di kilat sendiri ada istilahnya? Bukan podcast, ada acara ya.
1: Iya,
0: ada
1: psikologi
0: acara
1: corner.
0: Psikologi corner, jadi ya mungkin lebih tepat bertanya di psikologi corner.
1: Ada Cenonon, terima kasih. Alhamdulillah, waktunya menyimak kembali info kesehatan. Sehat dan sejahtera selalu Dr. Pri.
0: Amin, nuhun.
1: And crew, serta semua sahabat kilat. Tos tepang ya dok, ulah ilabri.
0: Ya, hari... Mudah-mudahan terhilap makan ya bisa wae, tapi dah kumahnya kita sudah sesama senior masuk hilapan pamit tadi sapa terhilapnya
1: mual hilap tenonon asal dino profilnya foto tenonon.
0: Mana tenonon tadi? Nah, tenonon pun tuh profilnya, masa profilnya jentre-gente. Jadi untuk tenonon mohon profilnya itu ya, Teomi kan, Teomi gitu.
1: Teomi itu ada tenonon yang dipoto di tukangan pohon, kira, jadi iya. Tinggal-tinggali. Teomi tadi sudah bertanya.
0: Oh iya, tadi Teomi sudah bertanya. Oke, kita dengarkan yang indah berikut ini lagi ya.

0: Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Dari teh edit, oh ya tadi benar ya susahnya nanya. Pengen entonya. Ya oke. Ini ada teh edit di Ciwaruga. Alhamdulillah siap hadir, hatur nuhun. Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga, selamat malam. Semoga semakin sehat, amin. Semakin bahagia, amin. Banyak kali rezeki, amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan bebas kan, ya bebas ya. Asal masalah kesehatan, jangan masalah politik. Tapi gak apa-apa, politiknya sok resep saya ngejawab. Sok atil, saya suka gegetret ya. Pertanyaan, dok, apakah bila kita makan buah naga merah mengubah warna air seni? Kalau air seninya tidak berwarna gimana dok? Ada yang salah di pencernaan atau tidak? Mohon pencerahannya. Oke. Jadi buah naga teh ada dua macam ya teh. Ada buah naga putih dan buah naga merah. Jadi kalau buah naga putih memang yang dagingnya putih hampir tidak membuat urin berwarna. Sedangkan buah naga merah dagingnya merah keunguan karena ada salah satu pigmen namanya beta sianin. Pigmen ini yang kadang bikin urin dan feses menjadi kemerahan. Tetapi memang tidak semua orang yang makan buah naga merah terus pipisnya nanti jadi merah. Warna urin ini sangat dipengaruhi beberapa macam faktor. Salah satu adalah berapa banyak ya. Ah, saya cuma icip-icip buah naga satu potong ya nggak akan merah gitu ya. Apalagi setelah makan satu potong minum air putihnya 2 gelas besar gitu. Jadi larut ya. Jadi tergantung dari berapa banyak buah naganya. Tapi kalau makan buah naganya cukup banyak bisa saja menjadi merah. Kemudian itu juga sangat tergantung dari metabolisme yang ada di dalam tubuh orang. Ada yang tubuhnya cepat memecah pigmen tadi yang memiliki warna merah. Ada juga yang lambat, jadi makan sekarang dikeluarkannya sedikit-sedikit sehingga urinnya tidak terlihat merah. Kita harus waspada kapan atau waspada bila urin merah kalau itu disertai dengan sakit, nyeri, pipis, demam. Kemudian kita tidak makan buah naga sama sekali tapi pipisnya merah, nah itu yang harus hati-hati. Jadi ya itu tidak jadi masalah, tidak usah khawatir karena kita udah makan buah naga kok tidak pipis gitu, tidak pipis merah gitu. Kalau minum atau makan buah naga terus pipisnya merah dan sakit, mungkin selain buahnya nagana juga naganya juga bikin sakit.
1: Digayem dengan nagana.
0: Mungkin digayem bareng-bareng dengan naga-naganya ya.
1: Bentar. Ada masalah nih.
0: Saya silakan bertanya ke TikTok live Kilat FM. Saya kebetulan juga live juga di Pri Adianto, boleh. Ada Teh Ati siap nuhun pisan. Teh Lili, selamat malam. Mudah-mudahan mahir cepat sembuhnya.
1: Bentar, tadi Tekang
0: Dodi. TV sudah bergabung, Mas V sudah bergabung juga. Teh Susanti Lukman boleh.
1: Nah, ini dok.
0: Oke.
1: Okay. Kebaca tuh di situ
0: ya
1: dok.
0: Ya oke. Okay. Oh kebaca sekarang ini. Dari Kang Dodi Sarifudin 1973 itu apa lahirnya gitu?
1: Mungkin dok.
0: Assalamualaikum Kang Angga, Pak Dokter Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Streaming dari Banyumas, ngapak, ois keren. Jadi bahasanya juga harus ngapak. Izin bertanya ya, ponakan saya diasuh oleh pengasuh seorang pendiam yang akhirnya ke anak terbawa sampai hari ini SD belum lancar bicara. Pertanyaannya, apakah memang benar pengaruh pengasuh yang tidak banyak bicara? Dan ada tambahan, ortunya sama-sama bekerja, minggu pun masih bekerja, sampai sekarang masih terapi bicara. Mohon bantuan arahin hon. Jadi gini ya, bicara itu sebetulnya muncul bila kita mendapatkan stimulasi. Contohnya, saya sampai sekarang kalau bahasa Arab gak lancar ya, tapi mungkin kalau sering saya bahasa Arab mah tidak lancar juga, sekedar baca Arab, baca sih bisa, tapi kok ngerti ya enggak, karena tidak ada stimulasi. Nah sehingga sangat erat hubungannya seseorang bicara itu dengan faktor stimulasi. Anak usia 1-3 tahun itu baru mulai bicara kalau tidak meniru, baik itu pokoknya menurut dari orang tuanya, dia tidak akan bisa bicara dan akan terlambat bicara. Kenapa? Karena seorang anak itu butuh sampai 1,000-2,000 kata yang didengar per hari. Jadi kalau ada pembantu yang pendiam, ya bisa saja tidak bicara, tetapi nah tidak atau susah bicara yang kita kenal sebagai speech delay itu juga bisa karena banyak faktor, misalnya kurang stimulasi secara umum ya, kurang dibacakan buku, kurang diajak nyanyi, nontonnya hanya TV sama gadget terus-terusan dengan screen time lebih dari 2 jam per hari, itu memperlambat bicaranya. Kemudian masalah pendengaran, jadi walaupun udah pembantunya kurang mengajak bicara, kebetulan sekali pendengarannya juga terganggu, itu juga bisa menyebabkan speech delay. Makanya orang-orang yang tuli selalu bisu, jarang orang tuli yang baru sejak lahir tidak bisu. Kenapa? Karena tidak ada stimulasi. Kemungkinan lagi adalah kurang interaksi dua arah, jadi si pembantunya, maaf, orang tuanya kan pulang sore, harusnya langsung melakukan interaksi dengan anaknya, tapi mungkin anaknya sudah kelelahan dan sudah tidur. Dan ketiga adalah faktor perkembangan. Jadi bisa saja pembantunya kurang bicara, orang tuanya bekerja, tapi perkembangan otaknya memang tidak begitu bagus. Atau penyakit-penyakit yang memang membuat seorang anak tidak bisa bicara, contohnya adalah autis. Kira-kira begitu ya. Kemudian itu jarang sih bahasa yang terlalu banyak ya. Bapaknya ngajak bahasa Jawa, ibunya ngajak bahasa Sunda, nonton TV Korea, pembantunya kebetulan dari ngapak, wah itu mungkin juga jadi gak bisa bicara. Kira-kira begitu ya. Nah sekarang kalau memang sudah tahu itu sebabnya ya, mau gak mau harus melakukan terapi oleh terapis untuk mengatasi speech delay dengan membaca buku, mengurangi screen time, kemudian pembantu yang tadi juga diajarkan supaya ikut-ikut bicara agar pembantunya juga mempunyai responsibility yang sama, kan dia sudah digaji, dia juga harus ikut ini, ikut mengajak bicara apa yang diasuhnya, sehingga bisa ini ya, bisa lebih cepat bicara. Kan tidak bisa diandalkan pada terapis saja anak supaya bisa terbebas dari speech delay, harus juga diajarkan sosialisasi dengan orang lain. Kira-kira gitu ya, siapa tadi? Kang Dodi ya. Gimana Kang? Di Banyumas streamingnya bagus ya. Mudah-mudahan, senang sekali buat acara kita bisa tersebar ke syukur-syukur seluruh Indonesia ya.
1: Iya. Jadi pasti dadap. Nah, ya. Ada streaming.
0: Oh iya, ada streaming.
1: Mudah-mudahan.
0: Dan
1: bisa ada yang reuni dulu yang waktu di Kalimantan.
0: Oh iya, betul kan, yang di Kalimantan. Saya kan dulu di Kalimantan sekian 4 tahun, kalau mau ada yang itu ya. Mungkin saya juga harus memanggil juga, tapi saya udah lama sih enggak ketemu sama teman-teman. Ini ada yang bertanya di TikTok saya, vitamin D yang bagus untuk anak 3 tahun. Ah, semua vitamin D bagus, tapi ya saran saya mah yang manis ya sirupnya. Ada juga yang berbentuk tablet, yang manis juga, sehingga anak tidak susah makan vitamin D-nya. Kira-kira gitu ya, Kang Zel. Guys, ada dari Teh Nurul. Selamat malam dokter, izin bertanya dok, makanan apa sajakah yang pantang dimakan oleh orang yang mengalih saraf kejepit? Waduh, ini sebetulnya tidak begitu nyambung, makanan pantangan pada saraf kejepit ya, pada saraf

0: sebetulnya tidak berhubungan, tetapi bolehlah kita buat semua sahabat-sahabat kilat ada istilah saraf kejepit. Sebagai bayangan saya akan gambarkan, kita tahu ruas tulang belakang itu ada ruas yang paling atas namanya cervical, kemudian ada ruas yang di tengah-tengah torakal, kemudian ada tulang ekor di bawah koksigeal, kita ada lumbal di bawah torakal, jadi ada C. Nah, saraf-saraf itu, susunan tulang punggung itu berbuku-buku, itu fungsinya agar ada saraf nanti bisa keluar dari celah-celah tulang punggung tersebut. Nah, ada suatu keadaan di mana celah-celah itu menyempit dan menjepit saraf yang keluar dari tulang punggung. Itu ngomong gitu bisa ini enggak ya? Bisa dimengerti tuh ya? Coba saya ulang lagi ya. Jadi di punggung itu kan tulang-tulangnya berbuku-buku, saya sebutnya itu berkotak-kotak. Coba gimana Kang nggak nyebutnya?
1: Berbuku-buku dok.
0: Ya berbuku-buku. Ya. Saya takutnya emang perpustakaan. Intinya berbuku-buku. Nah itu kenapa? Karena di situ adalah sedangkan saraf kita, bonggol saraf itu ada di dalam sum-sum tulang di tengah-tengahnya itu. Dari otak itu menyebar ke seluruh tubuh. Jadi itu nggak diabur. Jadi ada selongsong. Selongsongnya tulang punggung itu selongsong sampai ke tulang ekor. Nah itu ada buku-buku yang dimana ada celah terbuka untuk saraf keluar. Nah antara buku dengan buku itu diganjel sama tulang rawan sehingga tidak kejepit. Nah makin senior tulang rawan itu semakin sempit, ada yang menjepit tulang, akibatnya menimbulkan penyakit saraf kejepit. Misalnya yang kenanya di leher, maka sakitnya ada di lengan kiri atau di lengan kanan. Bila terjepitnya di daerah punggung, maka yang sakit ada bisa di paha kiri atau paha kanan. Bahkan bila kejepitannya keras, bisa nyerinya ke seluruh tubuh. Nah, saraf kejepit ini tidak ada pantangan, tapi ya kalau misalnya secara sepintas, bolehlah makanan-makanan yang membuat gemuk. Karena makin gemuk, sarafnya semakin kejepit karena bebannya semakin. Jadi makanan-makanan yang tinggi gula, makan-makan olahan yang gorengan. Saya mau nanya, Teh Nurul ini atau orang lain berat badannya obesitas atau kurus, itu ya. Salah satu yang bisa mengurangi saraf kejepit adalah kalau bisa badannya jangan terlalu gemuk. Kemudian juga relatif ya makan-makanan yang terlalu asin, karena terlalu asin akan membuat air tidak keluar, tersedot kembali ke dalam tubuh, itu juga mempengaruhi berat badan. Kira-kira begitu. Bisa dijelaskan? Bisa jelaskan? Teh Nurul.
1: Teh Nurul. Sambil ngabsen dok ya.
0: Ya, so kita absen ya.
1: Sambil ngabsen. Teh Omi sudah, tadi Mas Budi sudah, Ibu Tuti, selamat malam Dr. P, Kak Angga. Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Teh Tuti.
1: Menyimak toksonya, pritoksonya yang selalu bermanfaat. Terima kasih Ibu Tuti. Kemudian ada Teh Reni tadi sudah, Teh Edit, Mas Sugiarto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dr. P, Kak Angga.
0: Amin.
1: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ikutan saja.
0: Okay.
1: Terima kasih Mas Sugiarto, Kang Dani di Cimahi, terima kasih. Kemudian Ibu Titi tadi sudah dijawab. Kang Nandi, malam Dr. Pri, Kak Angga, Nandi menyimak katanya. Oke, terima kasih. Tadi Kang Dodi sudah. Ini dari sahabat Pahlawi.
0: Ada sahabat Pahlawi
1: Bogor dok.
0: Bogor, oke, giliran sekarang Kang Angga numpang bacakan.
1: Oh iya.
0: Saya sedikit ada ini. Iya. Berat saya.
1: Assalamualaikum Dr. Pri, dari Pahlawi di Bogor. Mau tanya, anak kena jamur mulut. Apa ini dok?
0: Candidiasis.
1: Sudah sekitar 3 hari. Perempuan usia 11 tahun. Diresepkan kanistatin dan forte ibuprofen. Keluhannya susah menelan, sakit di rongga pipi, apa ada makanan atau minuman yang sekiranya bisa membantu cepat meringankan rasa sakit atau minimal mudah ditelan?
0: Oke, terima kasih Kang Angga sudah membacakan. Candidiasis itu merupakan jamur yang ada di mulut ya. Ciri-cirinya adanya bercak-bercak putih di dalam mulut. Pada usia perempuan 11 tahun diresepkannya betul itu ya. Nah, karena dia mengeluh memang menyebabkan sakit menelan dan sakit di rongga pipi yang di tempat bercak-bercak itu. Nah, ibuprofen yang diberikan fungsinya adalah mengurangi rasa sakit. Kalau minuman apa yang dilarang, sebetulnya semua minuman boleh, tetapi minuman yang jangan yang terlalu panas. Tapi jangan salah, obat yang ditetes itu tidak diminum tetes, tetapi dioleskan di tempat bercak-bercak putih tersebut. Beberapa pasien saya sering tidak sembuh karena obat tetes itu ditelan. Jadi sebetulnya bukan ditelan, tapi dioleskan di bercak-bercak putih yang ada di bibir, baik itu ada yang di tenggorokannya, atau mungkin di lidah. Nah, kalau obat ini tertelan, ini sebetulnya obat oles, tetapi kalau tertelan tidak jadi apa-apa, tidak beracun, dengan catatan cuma 2-3 tetesnya Aristus, sebetulnya ya jangan gitu ya. Jamur juga punya perasaan, Edi gituin.
1: Ini dok, yang dioles itu kanistatin?
0: Iya, kanistatin itu ya. Jadi itu dioleskan, bukan diminum. Seringnya kalau diminum, ya jadi efeknya berkurang. Jadi kalau misalnya 11 tahun itu 0,6 sampai 1 cc. Nah itu nanti sambil ditekan, dioleskan ke tempat tempat jamurnya. Sehingga nanti itu 4 kali 1 hari. Jangan dikurangi, nanti efeknya berkurang. Kira-kira gitu ya, Kang Pahlawi. Mudah-mudahan cukup jelas jawaban sama saya. Dan sekali lagi, ini kalau tidak diobati sempurna, dia bisa nyerang sana-sini ya, bisa nyerang ke bahkan ke vagina juga. Gitu. Jadi ya, jangan sampai penyakit ini nyebar ke sana kemari. Kira-kira begitu ya, Kang Pahlawi. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan-obrolan yang lain, kita dengarkan yang indah berikutnya.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Masih dalam acara Free Talk bersama saya Pri Haryadi, dan kita masih punya cukup waktu hingga jam, hingga pukul 9 malam nanti. Masih ada berapa nih? 12 menit, lumayan lah buat. Dan sahabat bisa melalui sarana WhatsApp kilat di 0812-203-1972 atau di live TikTok, silakan di live TikTok kilat FM Bandung. Dan ini ada pertanyaan dari Teh Doti Rahayu. Dokter, kenapa ya saya tidak bisa makan buah naga? Setiap makan buah naga putih maupun merah selalu maaf muntah. Apakah ada alergi buah naga, dokter? Hatur nuhun penjelasannya. Muntah setelah makan buah naga biasanya bukan karena buah naga yang jahat ya, karena buah naga sudah dikenal sebagai buah-buahan yang mempunyai antioksidan tinggi. Jadi tidak boleh dikatakan dia tidak memicu alergi. Tetapi sekali lagi ya, alergi pada orang pada buah naga terutama merah itu biasanya karena memang ada salah satu biji-bijiannya itu yang agak sedikit pada orang-orang tertentu. Seperti ginilah, telur ayam itu relatif tidak alergi, tapi ada yang menyebabkan alergi. Nah, ini juga ada penelitian yang menunjukkan alergi terhadap buah naga. Itu ditandai dengan gatal-gatal di mulut atau tenggorokannya, dan itu tentu akan bisa menyebabkan mual muntah. Tetapi ada juga ini tidak alergi, tetapi karena kita tahu buah naga itu sifatnya agak asam, sehingga bila dia masuk ke dalam perut yang dalam keadaan kosong, bisa saja dia akan meningkatkan asamnya sehingga terasa perih dan muntah. Jadi ya kalau bisa makan buah naga bukan sebagai makan pengganti nasi, jadi buah naga hungkul gitu, apalagi kalau belum dipesek mah janganlah itu. Itu sakit ke ususnya. Nah, buah yang sudah terlalu matang itu kadang-kadang ada sedikit fermentasi ya, itu juga bisa membuat rasa tidak nyaman di mulut dan juga menimbulkan peningkatan asam lambung. Jadi kalau bisa ya cari yang tidak terlalu matang sampai ada yang sedikit busuk. Dan ada lagi yang buah naga kalau ketemu lawan yang bikin juga menjadi mual muntah, contohnya makan buah naga bareng kopi. Nah, ini kadang-kadang kopi itu meningkatkan asam lambung, buah naga juga meningkatkan asam lambung, itu bisa menyebabkan perih di perut. Jadi ya diupayakan tidak minum kopi. Rasanya kurang tepat ya minum kopi terus camilannya buah naga asam kurang, apa ya paling tepat ya kok minum kopi itu di depannya kue balok gitu ya.
1: Kue balok.
0: Ya itu agak kayak nyambung gitu ya.
1: Bandros tuh.
0: Bandros ya gitu ya. Tapi kalau makan buah naga dengan kopi agak enak, itu buah naga air putih gitu ya. Jadi padanannya harus pas. Tapi saya tidak akan bilang kopi itu enaknya sambil merokok, enggak ya. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau sering muntahnya terjadi, terus ada ruam-ruam, mungkin saja sebetulnya bukan karena buah naga, tapi sudah ada alergi sebelumnya. Misalnya 3 jam yang lalu kita makan udang atau kepiting atau kerang atau tongkol, kemudian belum sampai muncul merahnya terus kita makan buah naga. Karena buah naga itu merah dan ruamnya merah, seolah-olah itu penyebabnya dari buah naga. Padahal penyebabnya dari alergi dari makanan sebelumnya. Gitu Teh Doti, mudah-mudahan cukup jelas ya.
1: Mas Sandi.
0: Oke, okay, Mas Sandi. Terima kasih infonya, Mas Sandi.
1: Ada oh ini Teh Nurul yang tadi, Dok. Saraf kejepit.
0: Oh ya. Berarti 60 enggak terlalu kurus juga. Ya 60 mah enggak terlalu. Coba diturunin Teh Nurul ya.
1: Oh, jadi ibunya, Dok.
0: Ibunya coba Teh Nurul ibunya diet sedikit sehingga berat badannya di 50. Oh ya maaf, saya tidak nanya tingginya. Kalau tingginya 170 jadi gak apa-apa. Kira-kira gitu. Tapi ya sebaiknya dikurangi dari 60 karena berarti agak gempal ya, agak besar. Dan itu memang itu ya bisa menyebabkan bertambah beratnya saraf kejepit. Kayak ada di TikTok ini, dokter ini Pritok Hari Anak Nasional. Iya betul, memang saya sudah juga menyampaikan ini di Hari Anak Nasional sehingga kita ngobrolnya tadi tentang keberadaan anak yang harus kita kawal terus ya. Anak-anak harus merdeka berpendapat dan mereka harus tumbuh kembang dengan suasana yang tidak tertekan. Berikutnya ada pertanyaan dari Kang Akos. Assalamualaikum, selamat malam dokter dan Kang Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dan berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Dokter, istri saya kan usianya 53 tahun. Apakah sudah menepos? Lah, kok nanya ke saya? Saya jadi bingung. Apakah sudah menepos? Ya, kalau masih haid ya belum. Ya, jadi pertanyaannya jangan ke saya, nanya ke istrinya. Pernah dia lupa makan pil KB, harusnya yang warna kuning, dia malah warna putih, apakah dia bisa hamil? Ya, kalau ini sudah menepos, ya harusnya tidak warna putih, yang warna kuning. Ya, jadi kalau menepos, biarpun mau dimakan atau tidak obat KB-nya, ya nggak jadi masalah. Apakah, apalagi kok sudah menepos, terus... Kang Agusnya jauh gitu, jarang ketemu ya, tambah nggak jadi masalah. Ya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Kang Agus, apakah penyakit epilepsi pola makannya kebalikan dari orang sehat? Kalau tidak bisa konslet, enggak. Jadi memang epilepsi itu konslet di otak memang betul, tapi tidak karena makannya terbalik terus jadi konslet. Tapi bagus sekali karena sekaligus saya akan menjelaskan secara ringan, secara ya sedikit apa yang disebut epilepsi, walaupun saya sudah sering ngobrol tentang epilepsi ya, tapi gak ada salahnya kita bahas sedikit aja epilepsi. Epilepsi ya buat semua sahabat-sahabat kilat itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang anak, seseorang dewasa juga sama, itu terjadi kejang-kejang yang tidak jelas pemicunya. Gak ada panas, gak ada perdarahan, gak ada tabrakan. Kenapa begitu? Karena sinyal listrik di otaknya itu beradu sehingga terjadi lonjakan listrik. Kalau bahasa medisnya merepet lah kali itu ya, kalau di alat-alat ini ya, alat elektronik itu yang menyebabkan epilepsi. Ciri-cirinya bisa kejang seluruh tubuh, kaku, mata melotot, kadang berbusa, atau hanya kejang sebagian, misalnya bengong beberapa detik, atau mengunyah berulang-ulang, menggosok-gosokkan tangan, atau seperti sakit kepala yang tidak jelas, itu bisa disebut epilepsi juga, kira-kira begitu ya. Penyebab umumnya ya tadi korslet. Nah, tinggal korsletnya kenapa? Bisa karena cedera kepala, bisa karena stroke, bisa karena faktor genetik, kira-kira begitu ya. Tapi pola makannya tidak jadi kebalikan, jadi makan dia apa ini ya, maksudnya kebalikan. Mungkin harusnya makan malam jam 7, dia makan malam jam 7 pagi gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi ya tidak begitu ya. Jadi epilepsi itu ya sama kita, hanya kok pas terjadi kejang memang mengkhawatirkan, bentuknya juga mengerikan, kira-kira begitu ya Kang Agus. Mudah-mudahan cukup ini ya, cukup jelas. Nah. Ya, dari teh dati. Baik dok, nanti saya coba makan buah naga sedikit setelah makan, jadi lambungnya aman. Iya, jadi kenapa nih teh dati diet gitu sehingga hanya makan buah naga, atau mungkin kebetulan nanamnya hanya buah naga hungkul jadinya gitu ya, jadi digabung sama makan yang lain ya. Oke, kita dengarkan lagi yang indah ya sebelum nanti saya jawab beberapa pertanyaan berikutnya.

0: Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan ini ada pertanyaan, mudah-mudahan ini penyakit terakhirnya. Dok, badan Murian ngegibrik dikerok enak pisan di Teh Rose ku minyak ganda pura. Kemarin datang Teh Rose itu.
1: Kemarin enggak.
0: Dikerok ku bawang merah, boleh ya dok, walaupun bukan bayi, enggak apa-apa. Tapi asal dikeroknya buka baju jadi mirip bayi kan. Atur nuhun dok, kata. Nah itu mah biar anggap enu ya bacakin. Tapi ya gini aja lah, dikerok atau kerokan aman apa enggak, itu aja lah. Kerokan ini tradisi yang sudah lama banget ya di Indonesia, jadi sudah susah juga ya kalau sudah bakat kakur apa adat kakurungku iga itu memang ditenggarai bisa mengurangi masuk angin, walaupun kita nggak tahu masuk angin atau tidak. Yang jelas pegal-pegal, kembung, badan meriang, ngebirik-birik itu hilang dengan dikerok. Itu memang saraf-saraf yang di, boleh katakan ikut terkikis ya. Bila dilakukan ringan-ringan sedang, pakai minyak kayu putih, ganda pura, whatever lah, itu memang memberikan sensasi hangat dan melancarkan peredaran darah, sehingga ada efek, nah ini sebutnya efek placebo, efek anu ngabobodo, jadi kesannya enak. Padahal sebetulnya sih ya tidak ada efek untuk, kalau misalnya muriang karena kuman ya di, bahkan kalau dikerok-kerok sehingga kulitnya bahasa Inggrisnya tuh nggak boleh eksak ya, lebih jadi banyak penyakit sebetulnya. Tapi oke lah, kalau itu menyamankan boleh, asal jangan terlalu keras ditekannya. Dan mungkin efeknya mirip-mirip dengan dipijat ya gitu ya Teh Rose. Kalau itu bagus dan itu tersugesti, jangan ditinggalkan. Jadi kalau misalnya gara-gara saya ngomong, oh kalau gitu nggak ada gunanya, ya sebetulnya sih ya nggak tahu nih. Mau pakai bahasa apa nih, kalau secara ilmiah ya tidak ada gunanya itu. Gitu yeah. Terus ya. Ya mudah-mudahan gitu ya Terus ya. Oke, disapa lagi. Oh, kalau ini, tidak
1: ini,
0: ada.
1: Ini dari Terus iya. Acara di bawah nih, acara Pri Talk, acara favoritku kata. Selain jadi banyak tahu kesehatan, ada musiknya, Arena Ken. Nuhun dokter sareng kangga. Itu pilihan dokter itu lagunya.
0: Ya, terima kasih kalau itu enakan buat Terus. Oh ini Kang Sandinya.
1: Iya, dari Mas Sandi. Menyimak selalu dokter Kang Aga, lagi dinas malam sambil mendengarkan acara.
0: Wah. Oke, selamat berdinas. Mudah-mudahan aman, tentram sampai aman. Besok pagi selesai dinasnya.
1: Udah ya dok ya.
0: Oke.

Baiklah sahabat Kilight, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir pula lah perjumpaan kita dalam acara Britalk di Kamis 23 Juli 2026. Dan ini adalah

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Substantiation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Nah, tentu sahabat K-Light di Soft Sensation, kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu dan saling sapa juga sangat terbuka. Bisa segera kirim WA ke studio di 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Januari Kristi, Tuhan ada di mana-mana. Yang lagu ini pun diinginkan Om MD ya, Om Jarod Sabtadi. Terima kasih sudah terus bersama. Salam untuk keluarga, sehat selalu semuanya. Dan sahabat K-Light, kembali kami menyapa sahabat-sahabat yang juga sudah kirim WA ke K-Light di 0812-203-1972 ya. Terima kasih Pak Henry di Taman Kopo Indah, Bandung. Lagunya Love is on the way, second gig. Kemudian sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, Bandung, terima kasih. Lagunya Emily Spraja, judulnya Mungkin Ku Jatuh Cinta. Dan School Boys, You Are the Best Thing in My Life. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat K-Light. Kemudian Mbak Nani di Cicahem, Bandung, terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya Knife dari Rockwell. Salamnya untuk semua sahabat K-Light. Untuk saya, terima kasih. Dibacakan dan diputarkan lagunya. Sama-sama, Mbak Nani.

107.1 FM, sahabat Kialai, terima kasih Anda terus bersama di Solve Sensation. Dan kembali kami menyapa sahabat-sahabat Kialai yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Terima kasih Ibu Edit di Ciaruga, Bandung. Halo juga, lagunya Misty, John Mathis, Nuhun Pisan. Selamat siaran, selalu sehat, sama-sama. Terima kasih Ibu Edit. Kemudian Senonon juga terima kasih WA-nya. Requestnya Kokorotomo. Salam untuk punya, thank you. Sahabat Teja Maladi Sedayana, terima kasih WA-nya. Selamat malam juga. Lagunya Nuansa Bening. Terima kasih ya. Kemudian sahabat Kartika, terima kasih. Sehat, semangat selalu juga untuk sahabat Kartika. Selamat malam juga. Lagunya All For One, I Will Be Right Here. Okay. Kemudian sahabat Lia Pagarsi Bandung, selamat malam juga. Request lagunya All At Once, Whitney Houston, Hasrat dan Cinta, Andy Mary Matalata. Untuk penyiar, terima kasih. Ya. Untuk sahabat yang lain silakan. Oh ya, ada sahabat Andi, Sophia Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Gabung, okay. Indi, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kirim buat sahabat ke Light FM serta penyiar. Sehat selalu, sama-sama. Terima kasih sahabat Andi, Sofi Andi.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, kini kita sudah berada di bagian yang kedua ya, masih dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk Anda semua tentunya mendengarkan melalui radio di 107.1 FM atau melalui live streaming K-Light di www.klight.id. Dan terima kasih juga yang sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Terima kasih, selamat malam tuh sahabat Kiki. Guys, lagunya You Make Me Feel Brand New by Bill Perry. Buat penyiar, terima kasih. Kemudian sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Miss Like Crazy, Natalie Cole, salam untuk semua kru dan pendengar K-Light. Sehat selalu, terima kasih. Sama-sama sahabat Novi. Oke, kemudian Mas Sugiarto, Waalaikumsalam warahmatullahi. Wilujeng Wongi, oke ya. Lagunya The Way We Were dari Perry Como, Hatur Nuhun. Kalau enggak ada, Somewhere dari Barbara Streisand. Untuk The Way We Were, ada dari Barbara Streisand. Kemudian sahabat Agunsa, sahabat Agun saya yang baru saja saya bacakan dari Mas Sugiarto sudah. Oke, salam sehat selalu, selamat malam juga Beautiful and White, selamat tugas. Kemudian Timothy Lee Santoso, selamat malam juga di Astana Anyar Bandung ya, request lagunya Asma Liberasi, Sugi Burnen, terima kasih. Oke, sahabat Dan Mulia, Waalaikumsalam warahmatullahi. Knife Rockwell, kirim salam buat rekan-rekan OTW Gym, kru Kela dan para pendengar setianya, terima kasih. Sahabat Foni Widianti, terima kasih, selamat malam juga, selamat malam. Request lagunya Human Nature, judulnya Don't Say Goodbye, terima kasih. Oke, untuk yang lain silakan. Oh ya, sahabat Kartika juga ada, terima kasih. Semangat, sehat selalu juga. Lagunya, oh ya, selamat malam juga ya. All for one, I'll be right here. Sahabat Teja juga sudah ya. Oke, untuk yang lain silakan. Kita masih punya banyak waktu. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang tentunya mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan kembali kami menyapa sahabat-sahabat K-Light yang juga mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Terima kasih Ibu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wilujeng wungi. Oke, Ibu Teti Krianti di Nilem Buah Batu request lagunya You dari Ten Sharp. Hatur nuhun, sami-sami. Sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, terima kasih. Para Mita Rusadi, tidak lagi Asmara dan Peter Allen, not the boy next door. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat Kilat FM. Sahabat Sita, Jati Anda, Bandung, Cicahem. Lagunya Whitney Houston, I Will Always Love You. Salamnya buat semua teman-teman, keluarga dan kru Kilat, terima kasih. Oke, sahabat Retno, Puji Rahayu, selamat malam juga. Lagunya Monita Tahal ya, memulai kembali. Terima kasih. Sahabat Rehan Ramadian, lagunya Mus Mujiono, Mesra. Hatur nuhun. Sahabat Anton di Pastur, Still Waiting at the Door, Ernesto. Okay. Sahabat Diki, Michael Bolton, baru saja, Said I Love You By The Light. Mati istirahat untuk semua. Sahabat Andi Sopiandi, sahabat Foni Widianti, Dan Mulia, sahabat Kiki, terima kasih. Sahabat Novi, Mas Sugerto, sahabat Agunsa, Cenonon, yang juga menginginkan lagu Krisye, Merepih Alam setelah ini ya. Oke, sahabat Timotiri Santoso, sahabat Lia, sahabat Kartika, sahabat Tejo Maladi Sundayana, Ibu Edith, Mbak Nani, Pak Henry, terima kasih semuanya.

0: Okay, Light FM. Website Comedy www.satunoltosukomasatufmtlitefm.com. Weiterhin auf Killight FM Radio beziehen.
1: 107.1 FM, sahabat Killight, sampai di sini saya Indra Guna dimana-mana dalam Soft Sensation. Seluruh kru Killight mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok kembali kita bersama pagi hari dalam Murattal Quran, dilanjutkan pukul 5.30 salam fajar bersama Ustaz Sunija. Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan link s.id/KLITEID. Sekali lagi untuk salam fajar besok pukul 5.30, Anda bisa bergabung melalui Zoom s.id/KLITEID. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: أسألكم.
1: Bapak bisa dimulai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat kilat yang saya hormati, alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Dan tentunya kita berharap, bermohon agar curahan rahmat karunia dan keberkahan senantiasa Allah curahkan kepada kita, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu mengatasi berbagai permasalahan, berbagai ujian yang tentunya sebagai wujud cintanya Allah kepada kita, maka Allah menguji kita, tapi juga kita meminta kepada Allah agar kita mampu melampaui ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pagi hari ini adalah pagi yang cerah. Mudah-mudahan hati kita cerah dan kehidupan kita mendapatkan secercah kecerahan Allah Subhanahu wa taala, juga bangsa kita yang senantiasa dirundung berbagai permasalahan, mudah-mudahan bisa keluar, dan mudah-mudahan pemimpin kita menyadari akan kekeliruan sehingga mampu untuk merubah ya yang tidak baik menuju kebaikan untuk kemaslahatan umat. Sahabat kilat yang saya muliakan, di mana saja berada, ya, kali ini kita akan bahas mukjizat Al-Quran, lebih khusus lagi mukjizat surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas ini mempunyai banyak sekali keutamaan, dan surat Al-Ikhlas ini ya, disebut juga sebagai sepertiga Al-Quran karena berisi tentang tauhid, tentang adab bertauhid, ya. Dan surat Al-Ikhlas ini adalah surat ke-112, terdiri dari 4 ayat dan tergolong sebagai surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Meskipun surat Al-Ikhlas ini ada 4 ayat, ini mengandung pengajaran yang luar biasa tentang tauhid dan menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kilat yang saya hormati, surat Al-Ikhlas mempunyai banyak nama. Ada yang menamakan surat Al-Asas. Ada juga Qul huwallahu ahad. Ini yang sering. Ya, surat apa? Qul huwallahu ahad. Enggak salah. Ini kadang-kadang orang itu. Bukan. Itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Itu adalah bacaan surat Al-Ikhlas. Tapi juga ada yang mengatakan surat itu adalah At-Tauhid, Al-Iman, dan banyak lagi nama-nama yang diletakkan pada surat Al-Ikhlas. Ya. Salah satu keutamaan Al-Ikhlas sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, ya, dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Pertanyaan Rasulullah tadi. Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Ya, mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad," sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, jadi dalam hadis itu dikatakan surat al bukan surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, tapi Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, jadi jangan jangan salahkan kalau ada mengatakan ini kan anak-anak yang muda ini kan nggak ngerti. Bukan itu, bukan surat Qul huwallahu ahad. Dari beberapa hadis itu Rasulullah biasanya mengatakan baca bukan baca nama surat. Misalnya baca sabihisma rabbikal a'la. Nah, itu. Jadi seringnya baca Qul huwallahu ahad. Baca Qul a'udzu birabbil falaq. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi bukan nama surat, itu beberapa hadis. Ya. Ya. Dan ada banyak sekali kisah nyata tentang keajaiban surat Al-Ikhlas. Banyak itu ya. Dan di dalam ini, kitab hadis riwayat Bukhari, ada satu kisah. Ya, kisah nyata keajaiban surat Al-Ikhlas. Jadi kalau yang nyeritakan ahli hadis, tentu ini benar, pasti benar. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Rizal alias Muhammad ibnu Abdurrahman pernah menceritakan kepadanya dari ibunya, yaitu Amrah binti Abdurrahman, ya, yang dahulu berada di dalam asuhan Siti Aisyah radhiyallahu an, istri baginda Rasulullah SAW. Jadi, ya, Amrah binti Abdurrahman itu diasuh dalam pengasuhan Siti Aisyah. Kenapa? Istri Nabi SAW mengangkat seorang laki-laki. Ya. Istri Nabi itu mengangkat seorang laki-laki. Ya. Ntar dulu ini agak kelewat. Ya, sebagai pemimpin suatu pasukan. Jadi istri Nabi mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin suatu pasukan. Ya, pasukan khusus untuk sebuah tugas. Lelaki itu kemudian menjadi imam sholat dari para sahabatnya dan selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam bacaan sholatnya. Jadi kalau ada imam yang membaca Al-Ikhlas jangan diprotes. Ini juga ya, lelaki ini yang ditunjuk oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam baca selalu Al-Ikhlas. Setelah pasukan itu pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakanlah kepadanya mengapa dia melakukan hal itu. Malah dibalik ini, kenapa itu kan gitu. Lalu mereka bertanya kepada tadi lelaki tadi, dan ia menjawab, karena di dalamnya disebutkan sifat Tuhan yang Maha Pemurah dan aku suka membacanya ya dalam sholatku. Setelah hal tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau bersabda, ya, sampaikanlah kepadanya bahwa Allah menyukainya. Jadi Allah suka. Makanya biasakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah ya. Ya paling tidak setiap sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau sholat sunnah apa saja. Ya baca. Ya surat Al-Ikhlas. Ya, jangan gengsi. Ya ini kan kadang-kadang imam panjang-panjang. gengsi, ya. Nah, ini. Demikian apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhidnya. Diketahui bahwa Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini dan juga Imam Nasa'i melalui Abdullah bin Wahab dari Amin, dari Amr ibnul Haris, dari Sa'id ibnu Abu Hilal dengan sanad yang sama. Coba ya, banyak menceritakan. Jadi Allah menyukai kalau baca kulhu, makanya kita mau tidur baca kulhu. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, tapi tiga kali, khusus kulhu ini tiga kali karena sepertiga Al-Qur'an. Jadi supaya setara dengan satu Al-Qur'an ya tiga kali. Ya. Baik. Ya. Imam Bukhari menjelaskan di dalam kitab salatnya bahwa Ubaidillah telah meriwayatkan dari Sabit dari Anas radhiyallahu an yang telah mengatakan bahwa pernah ada seorang laki-laki menjadi imam suatu jamaah di Masjid Quba, manakala dia telah membaca Al-Qur'an yang mengawali salatnya, lalu ia mengiringnya dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Setelah itu, ia membaca surat lainnya, dan hal itu dilakukan pada tiap rokaat. Coba. Jadi ada. Baca Al-Ikhlas, baca surat lain. Baca Al-Ikhlas, baca surat lain. Nah, maka para sahabatnya, teman-temannya berbicara kepadanya. Sesungguhnya engkau telah membaca surat ini, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya, lalu engkau baca surat lainnya. Maka ada kalanya engkau baca surat ini saja, dan atau engkau tinggalkan surat ini dan membaca surat lainnya tanpa qul huwallahu ahad. Lalu apa? Ini ada yang nanya nih sama tadi laki tadi. Nah, laki-laki itu menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas. Jika engkau mau menjadikan diriku imam kalian, maka aku tetap melakukannya. Dan jika kalian tidak suka, maka aku akan tidak mau menjadi imam kalian. Sampai begitu. Ya. Saking ya, tahu bahwa surat Qul Huwallahu Ahad itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan mereka memandang lelaki tersebut sebagai orang yang paling diutamakan oleh mereka, dan mereka tidak suka bila diimami oleh ya selain lelaki tersebut. Nah, itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berkunjung kepada mereka, maka mereka menceritakan kepada beliau berita tersebut, lalu beliau bertanya, "Hai fulan, apakah yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu untuk meninggalkan Al-Ikhlas? Dan mengapa engkau selalu menepati surat ini, Al-Ikhlas itu, dalam tiap rakaat?" Apa? Lelaki itu menjawab, "Aku menyukainya." Maka Nabi SAW bersabda, "Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga." Nah, jadi kalau ini hadis Rasulullah, hadis sahih, kalau supaya ya karena kecintaan kita kepada Al-Ikhlas, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, itulah sekelumit kisah tentang keajaiban surat Al-Ikhlas. Bahkan Allah menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Ya. Sahabat kilat yang saya hormati, mengamalkan surat Al-Ikhlas juga diyakini dapat melancarkan rizki di dunia dan akan menjadi jembatan umat muslim untuk masuk surga. Tadi Allah sangat menyukai surat ini, maka Allah memasukkan ke dalam surga. Ya, luar biasa ini ya. Jadi jangan dianggap remeh ya surat-surat pendek ini. Sahabat Khalid yang saya hormat. Lalu apa sih asbabun nuzulnya? Sebab turunnya Al-Ikhlas ini. Turunnya surat Al-Ikhlas ini bermula dari pertanyaan orang-orang kafir mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan dalam sebuah hadis. Nah, ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW. Apa perkataan orang musyrik itu? Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Orang Arab itu kan selalu nasabnya urutan. Jadi dia hafal itu. Nasabnya sampai Nabi Adam. Jadi, sampai sekarang. Terus ya, nasab. Luar biasa. Kita nggak ada nih orang di Indonesia. Jadi sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Nasab. Jadi minta ini keturunan dari mana itu. Lalu ya. Lalu Allah menurunkan Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Ya. Nah. Itu jadi hadis sahih ya. Oke. Okay. Sama lihat yang saya. Jadi pertanyaan dijawab oleh Allah. Tuhan itu Esa artinya tidak beranak. Tidak menganakan ya. Nah ini Esa. Baik. Lalu apa sih manfaat daripada surat Al-Ikhlas? Agar senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini dari beberapa hadis, beberapa kitab. Ya. Yang pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Ada para ulama yang mengajarkan salah satu cara mengamalkan surat Al-Ikhlas yaitu dengan membaca 1000 kali. Terserah. Tapi kalau yang jelas hadisnya 3 kali. Ya. Waktu bacanya di antara salat maghrib dan isya dan setelah selesai berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya. Jadi ini ya, kalau 3 kali itu jelas itu ada hadis. Ini para ulama tuh 1000 kali baca dari mulai sholat maghrib, setelah sholat maghrib sampai isya 1000 kali. Lalu berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam ya, silakan dicoba. Yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Nah, surat Al-Ikhlas juga bisa membuat kita diselamatkan dari orang jahat. Ya. Di samping tentunya baca Ya Somad, Ya Somad, Ya Somad. Ya. Sebanyak, ya kata sebagian ini ulama, 134 kali. Dengan istiqomah secara terus menerus dijadikan amalan sehari-hari, insya Allah diselamatkan dari orang jahat. Ya, jadi bisa begitu. Ya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu an yang ketiga ini, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda, Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi di telapak tangan, ya, kita baca pada telapak tangan, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bir falaq, Qul a'udzu bin nas, lalu tempelkan kepada yang sakit. Nah, kan diajarkan juga ada hadisnya. Kalau mau tidur, supaya jangan diganggu macam-macam, baca tiga surat tadi, lalu diusap ke seluruh tubuh. Baca, ya, tangannya itu ditengadahkan, ya. Kemudian setelah baca tadi, tiga surat tadi, usapkan kepada seluruh tubuh, supaya tidak diganggu, ya. Yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ia berkata, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Okay. Itu ya. Jadi 11 kali setelah sholat subuh. Kan kita biasa 3 kali kan. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Ya, 3 kali. Ya. Kemudian ya, yang kelima, membuka pintu rizki dari berbagai arah. Nah, kita membaca ya, menyebut nama Allah, asma Allah berkali-kali. Ya, Allah kan tadi menyukai orang membaca surat Al-Ikhlas. Kalau Allah sudah menyukai, ngasih rezeki dari berbagai sudut tuh. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahan. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah SAW supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah SAW memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Satu, masuk rumah, ucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak ada orang, dianjurkan setelah assalamualaikum, baru ya salam kepada Rasulullah atau salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Istiqomah melaksanakannya dengan penuh keyakinan, insya Allah dilapangkan rezekinya. Ya. Ya, kalau dilapang rezekinya pasti bisa melunasi hutang. Oleh karena itu yang keenam, bisa melunasi hutang. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Madinah, tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan. Dan para sahabat

mempersilahkan Nabi untuk menjalankannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau menyolatkan mayat yang punya hutang. Ya, maka salatkan oleh kamu. Kira-kira begitu. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunasan hutangnya. Tegakkanlah, salatkan dia karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa taala pada dosanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan karena setiap harinya dia membaca 100 kali. Qul huwallahu ahad. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas dengan istiqomah, bisa 100 kali, bisa berapa, di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya. Oke. Okay. Ya. Yang ketujuh, mencegah fitnah dan siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit, yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk di dalam kuburnya. Nah, dalam hadis lain mengatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titik ke surga karena orang tersebut semasa hidupnya mengamalkan surat Al-Ikhlas. Yang kedelapan, akan diampuni dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosanya selama 50 tahun. Konsekuen tiap hari. Ya, jadi asal istiqomah. Tadi kan ada 50 kali, ada 100 kali, ada 134 kali, ada 1000. Ya mulailah dengan yang semampu kita istiqomah. Mampunya 3 kali, ya 3 kali terus. Kalau kita mampunya misalnya 33 kali, ya terus 33 kali. Kalau kita 100, 100 istiqomah. Ya. Kemudian yang ke-9, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang baca surat Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, rutin istiqomah, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. 10 kali. Dan barang siapa membaca sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka dibangunkan 3 istana. Kalau begitu, ya sudah hadisnya sampai di situ. Tapi kalau berarti kalau itu rutin 100 kali, maka dibangunkan 10 istana. Gimana? Wallahu a'lam. Istana surga itu tidak pernah terfikirkan indahnya, tidak terbayangkan indahnya, belum pernah ada seindah yang ada di dunia, tidak ada. Dibayangkan aja salah itu. Wah, surga kayaknya istananya begini, begini, begini. Ah, salah itu. Bukan begitu. Otak kita tidak bisa membayangkan keindahannya. Mentok.
Kita kan paling, oh kayak begitu, kayak begitu. Enggak, di luar itu. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka jawab Rasulullah, Allah lebih lapang. Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya bagi Allah, berapapun. Ya. Maaf. Berapapun jumlah istana itu mudah. Mau berapa? Mudah. Mau 10, mau 100, mudah bagi Allah. Ya. Dan kitanya, ya mudah-mudahan kita termasuk. Jadi, ya sibuk. Kita masuk insan satu, dua, tiga, ya kalau banyak, begitu. Yang kita bermohon, mudah-mudahan kita tidak mendapat, jangan sampai tidak mendapatkan. Bermohon jangan sampai tidak mendapatkan. Ya, jangan sampai tidak mendapatkan surga. Artinya kita bermohon supaya mendapat surga. Jangan sampai kita tidak sama sekali mendapatkannya. Ya. Makanya rutinkan. Kul huwallahu ahad. Ya, semampu kita. Yang ke-10 kita istiqomah baca kul huwallahu ahad, hidupnya akan selalu diberkahi. Jika kita ingin hidup ya, senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca kul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas satu kali, maka ia akan diberkahi. Satu kali. Jika ia membaca dua kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Kalau dua kali. Barang siapa membacanya tiga kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa membacanya 12 kali, ya, akan dibangunkan oleh Allah istana surga. Dan bila membaca 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Kecuali dosa pertumpahan darah, membunuh. Dan ya, itu pertumpahan darah dan harta benda. Okay. Yang ke-11. Ini luar biasa. Mendapat pahala yang sangat besar. Ya. Dari Ibnu Abbas, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit, ya, ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satuan sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan, di bawah setiap sudut terdapat 12.000 padang pasir, ya. Dan panjang padang pasir itu dari matahari terbit hingga terbenam, di setiap padang pasir ada terdapat 80.000 malaikat membaca surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad. Nah, jadi setelah selesai baca, mereka mengatakan, ya Tuhan kami, kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ya. Jadi, marilah kita amalkan, rutinkan membaca surat Al-Ikhlas berapapun. Yang penting istiqomah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lahu minkum allahumma fiqh wa aftariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 KLT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLT. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya apapun yang Anda rencanakan di pagi hari ini berjalan lancar ya. Tentunya di pagi hari ini setiap pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 akan hadir untuk sahabat-sahabat Kelight Morning Review bersama saya Adil Maulana, dan kita akan nikmati lagu-lagu bagus yang sudah kami siapkan untuk Anda mengantar aktivitas Anda di pagi hari ini, entah mengantar anak sekolah, melakukan aktivitas di tempat kerja ataupun apapun deh pokoknya ya. Dan tentunya kebersamaan kita akan kita nikmati terus dengan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami hadirkan hingga jelang pukul 9 pagi nanti.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Masih bersama saya Adil Maulana, sahabat Kelight, masih hadirkan lagu-lagu bagus yang tentunya menghangatkan kebersamaan kita. Ya, sahabat Kelight, apakah malam hari ini atau malam hari tadi ya, tidur Anda cukup? Ya. Atau mungkin ada beberapa tugas-tugas yang membuat Anda tidak bisa tidur lelap begitu ya. Sehingga dengan kondisi kurang tidur, pagi-pagi sudah harus beraktivitas yang tentunya sudah rutin begitu ya kalau pagi-pagi. Tapi kalau misalkan tidurnya nggak rutin, pas begitu ya, ya antara 8 jam, paling minim itu 5 jam. Sedangkan kita mau beraktivitas kurang lebih jam 5 subuh sudah harus bangun misalkan begitu ya, atau setengah 5 harus sudah bangun. Sementara kita tidur baru jam 12 malam atau jam 2 malam, tentunya sangat kurang baik untuk kesehatan tubuh kita. Karena kebiasaan tidur larut malam ini atau dikenal dengan night owl atau burung hantu ya, pola hidupnya burung hantu, seringkali dianggap hanya sebagai berkaitan dengan pola tidur saja. Jadi ada katanya, ada yang bilang kalau saya tidur itu larut tapi bangun itu selalu pagi gitu ya. Nah, kebanggaan seperti itu tuh gak berlaku bagi orang yang mengerti akan kesehatan, sahabat kita. Jadi kalau misalkan tidur yang cukup itu kurang lebih misalnya 8 jam misalkan begitu ya. Jam 11 kita sudah tidur, kemudian jam setengah 5 okay, kita sudah bisa beraktivitas kembali ya. Atau jam 10 lah gitu ya. Dan karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebiasaan aktif hingga malam hari juga akan mempengaruhi pola makan kita, kemudian komposisi lemak dalam tubuh kita, hingga kesehatan metabolik. Jadi ada orang yang, kamu gemukan ya sekarang ya, gitu. Nah, siapa tahu bukan hanya karena dia itu memang mengkonsumsi makanan yang baik, kurang berolahraga, mungkin kurang tidur, sahabat Kilat. Dikutip dari Medical News Today, temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal Frontiers dan melibatkan 287 perempuan berusia 18 hingga 45 tahun di Selandia Baru nih, sahabat Kilat. Penelitian ini menghubungkan antara chronotype atau kecenderungan waktu seseorang dalam waktu tidurnya dan bangun juga dengan pola makannya. Karena komposisi tubuh peserta menandai kesehatan metaboliknya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perempuan yang termasuk ke dalam kelompok night owl atau cenderung tidurnya larut malam, ya, mengonsumsi lebih banyak makanan pada malam hari. Nah, jadi ngemil ya, sahabat lain. Memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi serta berisiko lebih besar mengalami obesitas dibandingkan mereka-mereka yang terbiasa tidur awal, sahabat Kilait. Nah, dalam penelitian tersebut, peneliti membagi peserta menjadi 3 kelompok, yaitu tipe pagi atau morning type, tipe malam atau evening type atau night owl, dan tipe menengah atau intermediate. Ya. Kelompok pagi dan menengah kemudian dianalisis bersama dibandingkan dengan kelompok night owl. Nah, bagaimana hasilnya, sahabat? Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kelompok yang aktif pada malam hari memiliki indeks massa tubuh atau BMI, lingkar pinggang, lingkar pinggul, dan persentase lemak visceral, serta lemak di bagian tubuh atas atau android fat yang lebih tinggi nih. Peneliti juga menemukan bahwa kelompok night owl cenderung memperoleh asupan energi lebih besar pada malam hari hingga larut malam. Mereka mengonsumsi lebih banyak karbohidrat, lemak, dan protein pada waktu tersebut dibandingkan kelompok yang terbiasa bangun pagi. Nah, sebaliknya, kelompok pagi dan menengah memiliki pola makan yang lebih banyak dilakukan pada waktu yang lebih awal. Perbedaan waktu makan ini diduga turut mempengaruhi distribusi lemak tubuh dan kesehatan metabolik. Nah, sahabat Kelight ya. Jadi, sering begadang bisa memicu libido menjadi rendah, kemudian apapun yang terjadi dalam kondisi tubuh kita yang merubah ya, merubah kondisi pola tidur juga sangat berpengaruh. Baiklah sahabat Kilight, jaga waktu tidur kita ya, jangan sampai apabila kondisi aktivitas kita setiap pagi itu sudah rutin, nah lebih baik tidur kita dirutinkan juga untuk di
atur sedemikian rupa agar walaupun susah tidur katanya, aduh susah banget, banyak sekarang banyak caranya, bukan dengan obat tidur tetapi banyak caranya, nanti kita akan hadirkan beberapa saat lagi setelah yang bagus berikut ini.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, bagi Anda yang berniat untuk mengganti kendaraan Anda, atau mungkin saat ini kan anak-anak sudah ada yang mau masuk kuliah ya, atau mungkin ada juga sahabat K-Light berniat untuk menjalankan ibadah haji nih sahabat K-Light ya. Dan tentunya banyak sekali biaya-biaya yang dibutuhkan atau dana-dana yang besar yang tentunya harus secepatnya dimiliki oleh kita semua. Tetapi masalahnya kita belum bisa nih dengan kondisi seperti saat ini uang yang segar, dana segar yang bisa kita miliki. Tetapi kita punya jaminan seperti BPKB mobil yang tentunya bisa dianggunkan sertifikat rumah, atau mungkin Anda punya motor juga ya. Nah sahabat K-Light, BPRGM siap membantu Anda. Nah sahabat K-Light, jika Anda juga memiliki dana lebih daripada disimpan di bawah bantal, lebih baik dimasukkan ke dalam lembaga yang bisa menjamin simpanan Anda ya, yaitu di BPR Gunadana Mitra Sembada. Di mana itu? Jalan Haripan nomor 70 Bandung. Nah sahabat K-Light, tentunya di BPRGM atau BPR Gunadana Mitra Sembada, sahabat K-Light bisa menyimpan uang Anda seperti deposito atau tabungan karena dijamin oleh LPS ya. Untuk kredit di BPRGM prosesnya sangat cepat dan juga persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Untuk kredit multiguna, sahabat K-Light bisa mengagunkan BPKB mobil, motor, agunan sertifikat rumah, dan juga segalanya bisa dibantu dengan konselor yang sangat ramah ya sahabat K-Light. Jangan sampai tunggu lama lagi sahabat K-Light, silakan datang ke Jalan Naripan nomor 70 Bandung di BPR Gunadana Mitra Sembada, atau untuk tanya-tanya silakan hubungi nomor telepon 022 42 22 464, 022 42 22 464, atau di WhatsApp di 0821 2085 8761, 0821 2085 8761.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, nilai tukar rupiah diprediksi berisiko kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat menjelang akhir pekan pada Jumat 24 Juli 2026. Pada perdagangan Kamis sore 23 Juli 2026, nilai tukar rupiah ditutup melemah 19 poin ke level 17.936 per dolar Amerika Serikat dari penutupan sebelumnya 17.920 per dolar Amerika Serikat. Ibrahim mengungkapkan bahwa prospek rupiah melemah imbas sentimen tentang ketegangan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Baru-baru ini, dua kapal tanker minyak Saudi di Laut Merah dilanda serangan yang diklaim dilakukan oleh militan Houthi. Serangan tersebut meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan energi lebih lanjut. Gangguan yang berkelanjutan dapat memaksa kapal tanker untuk mengubah rute di sekitar Afrika Selatan, memperpanjang perjalanan dan meningkatkan biaya pengiriman. Selain itu, pelemahan rupiah diprediksi berlanjut di tengah fokus pasar terhadap rilis klaim pengangguran awal di Amerika Serikat untuk minggu yang berakhir pada 18 Juli mendatang. Pada sisi internal, rupiah diproyeksikan kembali melemah meski bank sentral yaitu Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. BI juga menetapkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75% dan suku bunga leading facility sebesar 25 BPS menjadi 6,50%.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.